0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food
14: 90,7 FFM.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Catat tanggalnya pada tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Tentunya bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Yang pasti dipersembahkan oleh Istana Production. Langsung aja dapatkan tiketmu di Kinare 8, Gossip House, Kabumi Cafe, Cikopi Daud, juga ada Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games. Maaf, tadi itu ada Cikopi Gaud, ya betul. Atau beli secara online melalui Artatix, atau TunaiPay, Ruang Event, atau tiket apa saja. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Ya baik, masih ada acaranya Warawiri Fortuna FM
1: Genjreng.
0: Salam Fortuna Bayi Spa. Di interval yang kedua ini saatnya kita genjrengkan dengan berita terupdate dong.
1: Benar banget.
0: Ada apa sih yang terupdate nih Bayi Spa?
1: Kembali terjadi kebakaran di Gunung Geli Sukabumi. Satu hektar kebun bambu hangus.
0: Iya,
1: dikutip dari sukabumiupdate.com. Saudara Fortuna, kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan Gunung Gelis, tepatnya di Kampung Pasir Bitung, Ciroyom, RT 005 RW 002, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 30 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00 Indonesia Barat jam 5 sore.
0: Ya.
1: Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Pabuaran, Yogi Regina mengatakan kalau kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 1 hektar lahan kebun bambu. Ya. Pak Yogi juga mencatat insiden ini merupakan kebakaran kedua yang melanda kawasan tersebut dalam sepekan terakhir ini. Pihaknya menduga titik api muncul akibat ulah oknum warga yang tidak bertanggung jawab. Kendati demikian, penyebab pasti peristiwa ini masih dalam proses penanganan pihak berwenang. Aduh, kok tangannya iseng banget, jahil banget ya. Cari kreativitas yang oke loh, bukan bakar-bakar pohon bambu ya, yang akhirnya meluas dan dari 1 hektar ya. Ini sempat ancam pemukiman, api berhasil dijinakkan ya. Meski tidak memakan korban jiwa maupun luka-luka, pergerakan kobaran api sempat memicu kecemasan lantaran posisinya yang mendekati kawasan pemukiman warga. Usai menerima laporan, P2BK Pabuaran langsung berkoordinasi dengan unsur Pakopimcam, Pemdes Pabuaran, Tagana, Babinsa, Babim Kamtibmas, terus juga Satpol PP serta petugas pemadam kebakaran atau damkar untuk meluncur ke tempat kejadian perkara atau TKP. Tim gabungan bersama warga setempat langsung melakukan upaya pemadaman dan lokalisasi api agar tidak meluas ke perumahan penduduk.
0: Betul.
1: Ya, alhamdulillah bisa diatasi. Kemarin itu kejadian yang kedua, ternyata hari Minggu ya.
0: Itu kan kedua kalinya.
1: Iya, aduh nih tangan-tangan dia. Untuk Saudara Fortuna selalu diingatkan ya, di saat pembakaran mungkin niatnya mau bersih-bersih, bakar-bakar ranting kering, tapi paling tidak Bo ya diawasi. Jangan dibakar, diruak, diduruk, ditinggalkan begitu saja.
0: Jangan.
1: Kita kan nggak tahu yang namanya bara atau asap kalau masih tebal itu api masih ada, kemungkinan api itu pasti ada
0: pasti
1: kalau
0: ya.
1: Asap masih tebal, terlebih kalau ada angin dan musimnya seperti ini, halodo ya meluas lah, apalagi kan ranting-ranting bambu itu atau daun-daun bambu itu mudah sekali, cepat sekali untuk kaduruk gitu ya kalau kena api itu, wih cepet banget ya, apalah kata. Alhamdulillah sih masih bisa diatasi, tapi paling tidak yo bertanggung jawab lah. Kalau melakukan pembakaran jangan ditinggal begitu saja, padamkan, siram dulu dengan air. Kalau mungkin dengan air ya, paling tidak api dan baranya sudah tidak ada atau asapnya tidak ada ya, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Jagalah lingkunganmu, jagalah alam semesta ini, jangan kau rusak, nanti yang ada alam akan marah. Nanti kalau udah marah bagaimana?
0: Nah.
1: Jangankan alam, yang punyanya saja Tuhan akan murka.
0: Ya.
1: Ya,
0: itulah ya. Jaga selalu.
1: Please alam. Jagalah alam sekitar kita ya, jangan dirusak ya, jangan ya, paling tidak kita menghormati, menghargai alam semesta ini. Insya Allah alam semesta akan memberikan yang terbaik juga untuk kita-kita semua.
0: Betul.
1: Udara yang sejuk ya, terus juga pemandangan yang indah. Nah kalau dirusak
0: gimana tuh ya, kalau dirusak,
1: aduh.
0: Jadi ya, dijaga-jaga selalu lah ya.
1: Masih aja ada yang begitu ya. Adurukan pohowe lurnya.
0: Bisa-bisa nah ya.
1: Entong lurjen ya.
0: Tapi aku mah tipikal orang kalau nyalain kompor aja was-was, Mbak. Meskipun masak air nih.
1: Harus misalnya masak air biar matang gitu ya.
0: Tetap bolak-balik ada rasa kayak takutnya.
1: Belum,
0: iya, betul dong. Harus make sure pastiin selalu aman.
1: Betul.
0: Ya begitulah ya. Baik, berita berikutnya masih dikutip dari sukabumiupdate.com. Trotoar Jalan Sudirman Sukabumi dipenuhi PKL, bukan pekerja praktek kerja lapangan tapi pedagang kaki lima ya. Pejalan kaki merasa haknya dirampas. Maksudnya gimana ya? Nah, let's see ya. Ya, dikutip dari sukabumiupdate.com, keberadaan pedagang kaki lima atau PKL, kios hingga aktivitas usaha yang menggunakan trotoar di Jalan Sudirman Kota Sukabumi dikeluhkan pejalan kaki. Kondisi tersebut dinilai mengganggu fungsi trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Muhammad Fadli, salah seorang pengguna trotoar Jalan Sudirman, mengaku merasa terganggu karena sebagian trotoar digunakan untuk berbagai aktivitas usaha. Kondisi itu membuat ruang berjalan kaki semakin sempit. Bahkan di sejumlah titik pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan. Menurut Padli, trotoar semestinya benar-benar dikhususkan bagi pejalan kaki sehingga masyarakat dapat berjalan dengan aman dan nyaman tanpa harus berhadapan dengan kendaraan yang melintas di jalanan. Nah, terus juga nih, ada yang lainnya lagi nih dilanjut ya. Dia menilai persoalan penggunaan trotoar oleh PKL atau pedagang kaki lima dan pelaku bukan persoalan baru. Karena itu, Perli mempertanyakan langkah pemerintah Kota Sukabumi dalam menangani persoalan tersebut. Tuh, betul banget ya. Dan setelah itu juga, Perli menilai pemerintah sebenarnya dapat mencari solusi dengan melakukan penataan maupun menyediakan lokasi alternatif bagi para pedagang. Menurutnya, relokasi dapat dilakukan ke tempat yang lebih layak dan sesuai dengan fungsi ruang publik. Selain persoalan trotoar, Perli menyoroti kondisi Kota Sukabumi secara umum. Menurutnya, perkembangan kota yang semakin ramai harus diikuti dengan perkembangan tata ruang, kebersihan, penerangan, dan juga hingga pengelolaan aktivitas usaha. Nah, Perli mengakui penataan kota membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ia menilai pemerintah memiliki peran yang lebih besar karena mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan sekaligus menegakkan aturan. Menurut Padli sih ya, pembangunan dan pelebaran trotoar seharusnya memberikan manfaat langsung bagi pejalan kaki. Namun pada praktiknya, trotoar justru kembali dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan maupun tempat berkumpul. Nah, pokoknya bagi Padli, trotoar bukan sekedar bagian dari pembangunan fisik kota, melainkan fasilitas publik yang menyangkut hak masyarakat untuk berjalan dengan aman, nyaman, dan terlindung dari risiko kendaraan. Betul kalau pada ala kadarnya, Mbak ya?
1: Yep.
0: Ya, kita tunggu aja lah ya. Dan semoga masukan dari Kak Parli ini bisa disaring dan juga bisa ditata lagi ya, Mbak ya. Secara penataan, penerangan untuk trotoar dan juga untuk para PKL-PKL di sana semuanya. Dan oh iya, kemarin nih di Genjreng
1: pagi
0: Neng Warawiri Portun FM di Genjreng Genjreng Apong, Neng Iis tipo kali ya. Iya, sama dia dekat. Pagi juga Marin, kemana aja Marin? Sehat ya Marin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Rahmat Irawan juga ya. Terus juga ini untuk siapa nih? Warawiri Portun FM di Genjreng. Bang Supi Loper. Selamat pagi Bang Supi Loper. Siap Bang Len juga, selamat pagi buat semuanya. Telista dari Gembol, Gedi Mulia di Gary juga. Yang baru misko juga jenis PCM, selamat pagi kan jenis ya. Ya udah misko juga, selamat pagi buat Anda, ada Mam Adi, terus juga buat Kang Egay. Dan juga buat semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Udah lagu lagi ya. Yuk, kita bakal ke lagu dulu dan setelah ini kita bakal hadir dengan berita lainnya.
1: Oke.
0: Tetap aja di acaranya Warawiri Fortuna FM.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: 90,7 FFFM.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh ya.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
13: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
16: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
18: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
19: Kenyal mie-nya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
19: Oi.
18: Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Ya baik, masih di acaranya Walawiri Fortuna FM
1: Genjreng.
0: Tadi Genjreng. Bye-bye Spa. Dan kita masih di acara ini di Walawiri sampai nanti jam 9, setengah jam lagi.
1: Betul.
0: Dan berita berita selanjutnya aku kutip dari sukabumiupdate.com. Wow, minuman keras miras. Miras.
1: Itu tak ada gunanya. Nanya.
0: Itu ramai-ramai ya. Ramai-ramai ya, Mbak. Itu lagi ramai-ramai kan?
1: Iya, Bang Haji.
0: Iya. Nih, hari ini tuh kita lagi ini ada berita yang sedikit relate sama Bang Haji Roma Irama. Razia malam Minggu 276 botol miras disita di wilayah utara Sukabumi. Disita ya. Nah, udah miss call sebentar ya. Siapa ini tadi? Selamat pagi, yang udah miss call juga terima kasih ya. Buat Mami, buat Teh Dewi juga, terima kasih. Dikutip di sukabumiupdate.com. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Sukabumi menyita sebanyak 276 botol minuman keras atau miras berbagai merek dalam razia yang digelar di wilayah hukum Sukabumi bagian utara pada Sabtu 29 Agustus 2026 malam kemarin. Kapolres Sukabumi AKBP Beni Cahyudi, Cahyadi melalui Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto mengatakan bahwa kegiatan razia miras ini akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, Kasat Reserse Narkoba Polres Sukabumi AKP Iwan Hendy Sutisna selamat pagi menambahkan bahwa 276 botol miras terdapat tersebut disita dari dua lokasi berbeda di wilayah Sukabumi Utara. Sukabumi Utara itu di mana ya, Pak? Sabin di atas ya kayaknya ya. Kayaknya aku tahu deh. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Polres Sukabumi kemudian mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi maupun mengedarkan minuman keras secara ilegal serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat yang mengetahui adanya peredaran minuman keras ilegal maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu kamtibmas dapat melaporkan kepada pihak kepolisian. Seperti itu ya. Dan semoga lagi, kan memang kata-kata orang-orang yang udah miras nih ya, minuman keras nih, mengonsumsi apa ya, terus mabuk, menjadi kadang bisa mengganggu.
1: Lagi.
0: Bisa mengganggu apa sih?

0: kebaikan kita semoga tergantikan. Amin. Juga ya. Mani ini mami papi ya, kemarin hadir di sini. Selamat pagi. Insyaallah nanti kapan-kapan kita akan ke sana, yang dekat aja nanti. Tulis ke situ.
1: Iya.
0: Dia kan di sini kalau kalau
1: Kuda, ya.
0: Enggak kalau si papi mami yang masaknya kan
1: ya.
0: Papi mami jadi rumahnya di sini dekat.
1: Oh, dekat.
0: Dekat itu SMA 2 TA nih, yeah. Nilo sebentar itu. Jadi kita
1: Kopeng berarti.
0: Kopeng ya. Yeah. Bisa ke situ, bukan sedikit lagi lah ke Kopeng mah ya. Yeah.
1: Baik,
0: terima kasih kebaikannya Manini, mami papi.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga tergantikan apa yang sudah dikorbankan untuk kita semuanya.
1: Betul.
0: Karena memang kelihatannya Manini happy banget ya.
1: Selalu happy. Oh,
0: iya, baiklah kita akan berikan sebuah tembang untuk Laila Binangkit ya.
1: Iya.
0: Tuhan peluk aku.
1: Kenceng.

0: 90.7 Fortuna FM Sukabumi.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Winscare.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh, langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping kres-kres gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
9: 94,7 Fortuna FM.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM Sukabumi.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses, isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh, langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping kres-kres, gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
17: 94,7 Fortuna FM, Sukabumi.

Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita akan membacakan yang datangnya dari ibu dan bapak Marwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Sulistian yang kejadian kebatin, selamat pagi menjelang siang. Temanya hidup ini bagikan perahu. Banyak orang terombang ambing antara tidak mengenal peta hidup, kehilangan arah lalu karam di tengah jalan. Padahal Allah telah menganugerahkan petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran. Keduanya adalah napas kompas sejati agar kita tidak tersesat. Rasulullah pun bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama memegang teguh pada keduanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Pada akhirnya tujuan utama perahu ini bukan sekadar menepati di pantai dunia, tetapi berlabuh di surga. Maka jangan sampai perahu ini bocor oleh

0: perahu hidup itu selamat berlabuh di tempat tujuan akhirnya keridoan dan keabadian di sisinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya ya buat semua aja yang lagi nguping, terutama Mami Minok Balebat, Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga ada yang punya nama Ibu Liliana. Selamat pagi Bang Len, Pak Ben, Kang Ujeng Jay. Selamat siang semuanya. Kenjreng ey. Lagunya nanti katanya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini lihat juga yang dari di sini juga ada Teh Ani Pamela Kuar Genjreng ey. Selamat pagi Bahaja Dian dan Andi Bar hadir. Ani hadir, ya. Bukan Ani Bar nyimak selalu sambil pak pak buat semuanya Fortuna FM Genjreng ey.
1: Genjreng ey.
0: Kemudian kita lihat lagi ini Mamah Nurul.
1: Iya, halo Mamah Nurul.
0: Lagunya baik-baik sayang pemina kuar Genjreng ey selamat pagi sampai tuntas. Kirimnya buat semua pen Fortuna aja walaupun lagi kerja selalu nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Yang sudah ini oh belum ada. Mami papi juga selamat pagi,
1: pagi
0: ya. Kita langsung menuju itu mungkin
1: Facebook ya.
0: Facebook kita ya.
1: Dari Mami Gesela nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femida dan keluarga Fortuna FM Genjreng ey. Tentang tema kehidupan seperti perahu, hidup diibaratkan seperti naik perahu karena kita harus pandai menjaga keseimbangan dan juga terus bergerak maju. Tujuan akhir adalah dermaga atau pelabuhan terakhir, tetapi proses berlayar itu sendiri adalah pengalaman hidup yang berharga. Sesekali kita boleh beristirahat menikmati pemandangan lalu melanjutkan perjalanan lalu kembali dengan semangat baru. Lagunya dong Hujan kemarin dari Taksi Band. Sayang spesial buat suami, semangat di hari Senin. Terima kasih buat Fortuna Genjeng terus. Ya Naci Awu juga nih. Assalamualaikum Femi dan keluarga Fortuna FM Genjeng. Assalamualaikum semua. Tentang perahu kehidupan, perahu tidak pernah melawan arah sungai namun tetap memiliki tujuan. Begitu juga hidup, bukan tentang memaksa semua perjalanan sesuai keinginan, melainkan belajar mengarahkan diri di tengah arus yang tak selalu bisa dikendalikan. Senyum di atas perahu bukan pertanda perjalanan tanpa rintangan, tetapi bukti bahwa hati telah berdamai dengan setiap gelombang. Sebab kebahagiaan bukanlah ketika hidup selalu tenang, melainkan ketika jiwa
0: ya,
1: mampu menemukan
0: itu
1: damai.
0: Mama Gisela ya?
1: Iya,
0: dari
1: betul.
0: Siapa ya?
1: Dari Taksi Band. Hujan kemarin dari Taksi Band.
0: Hujan kemarin.
1: Iya deh, Ujeng J juga nih ya. Halo Kak Ujeng J, Femi dan keluarga Foton FM Genjeng. Ay, pagi Tasuk sama Mbak Dian, apa kabarnya?
0: Baik kita ya.
1: Dikas dong lagunya Jivilia, Aisiteru. Kehidupan okay. Itu seperti perahu dan air yang mengalir semasih berjalan sampai tujuan, begitupun kehidupan harus dilalui semua rintangan, ujian, cobaan untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Makasih buat Tasuk sama Mbak Dian. Salamnya buat semuanya aja, Genjeng. Oke okay. Dari Kang Ateng-Ateng juga nih, Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Bahaja Dian juga Nestris yang makin cara rantik baik hati. Selamat pagi.
0: Amin.
1: Salam sehat walafiat Kang Ateng Duren Gede Lido Cigombong Bogor. Lagunya dong Terlalu Rindu dari Elmira. Salam salamnya buat Bipung Sapuro, Tehmel, Korban Pinas, Manini, Kang Deden ya, Bang Lens, Amina, Randa Sakura, Olivia, Kang Deden Bantas. Pokoknya buat semua-semuanya aja. Dari Kak Ipung Sepuro juga nih, halo Bu Ipung ya. Assalamualaikum Femi dan keluarga Fortuna FM Genjeng. Selamat siang buat Neha aja. Sama Neng Sulis selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Hadiah streaming dari Pelara. Dari Kak Nova juga Lampung hadir, Tomia Virgo juga warga Membar, Wonogiri Medan hadir, Dumayanti hadir, warga setebat Langka Sumut, Rustom Bustomi juga hadir. Dari Kak Supri Lovers juga nih, Femi dan keluarga Fortuna FM Genjeng. Ngagenjeng bareng si Eta si Etaen sambil aktivitas. Dan juga Dika Cakhani, Kapas Midaya Surabaya hadir. Jadi kembaran juga nih Fortuna Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Dari Korban Pinah Das juga nih, assalamualaikum Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Soalnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Mil, Teh Aren, Teh Olive, si, Teh Olivia Sinja, Momen
0: itu
1: Apero.
0: Itu Ibu gak minta lagu ya?
1: Enggak, gak minta lagu ya. Dan juga nih buat semuanya aja, terima kasih. Dan juga selamat bertugas. Oke, sudah.
0: Sudah, kita akan ya. Berikan buat Kang Ujeng Jay ya. Aisteru dari Jivilia. Genjreng ey.

Mommy Gisela. Hujan kemarin? Atau masih di Femina Keluarga Dasulistia Dianggawati? Selamat siang lo semua ya. Kenjrengan.

0: jangan tangisi cinta yang pergi. Baik, terima kasih untuk yang sudah like-like ya dan komen dari siapa saja.
1: Iya, kita bacakan ya. Dari Kakak Diki, Dede Suryana, Wonggo Prestio, Kang Ejang Alia Ujang, Korba Pitada, Sadi Suhadi, Tumia Virgo, Ateng Ateng, Nova, Elis Kabumi, Ais, Cakhar, Supi Lovers, Abang Musa Sepelangan, Dumayanti, Rohman SFC, Abang Nakame, Lelewati Binangkit, Bendahari, Musa Kuli Bengenan Musa, Wati Senaga, Rindu Nantina, Dede Sunandar, Amina, Sadlin Sadin, Nenek Iput, Armin Pratama, Ilans SA, dan juga terima kasih banyak teplop ya buat Mah Putri, Momi Gisel, Brahma Kumbara, Ipung Sapuro, Yana Siawu, Jeng Jay, Beli Kembaren, Diwanti Lailawati, Fitri Fitri, dan juga Soja.
0: Kemudian yang ininya dari Bedan Bapak Marwan ya, kemudian juga kasih. Dari Balebat, dari Yati Bali, dan juga ya. Dari Bu Liliana, serta ada dari Teh Ani Cijangkar ya. Terima kasih, nanti jam 11 ada Mbak Ispa di Domisol ya.
1: Betul.
0: Terima kasih, saya Dian Gawati.
1: Saya Selistia.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, boh.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Yes, 90,7 Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara Fortuna. Siang hari ini kembali saya Ispa Dahlan di Domisol untuk edisi awal pekan Senin di akhir Agustus 31 ya, 2026. Seperti biasa di jam 11 sampai jam 1 siang aja kebersamaan kita untuk Domisol. Yang hobi bernyanyi, berkaraoke, silakan monggo. Tapi nanti kita awali dulu kebersamaan kita penampilan dari Wika Salimnya lewat kopi pahit. Jam-jam segini kayaknya mantep ya, biar aroma-aroma tunduhnya diusir cantik. Dengerin deh lagu-lagu yang hadir dari suara para pendengar saudara Fortuna yang mau bernyanyi. Hey, dengan jeringkan saja. Mari, Kang Santana sabar ya.

0: Fortuna FM. Diambil manisnya aja ya. Secara pahitnya buat mengontrol mata yang tidak terlelap. Baik, langsung saja kita sapa penelpon pertama kita. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pantun for
0: Domisol
1: Fortuna FM
0: Ginjreng-jreng.
1: Gak salah tarik lagi.
0: Rasaan sorenya mah. Alhamdulillah.
1: Udah jam 3.
0: Pengen cepet-cepet berlalu.
1: Tadi panasnya
0: Marin.
1: Ya Neng Is.
0: Hari ini ya. Alhamdulillah sehat juga ya buat Marin di awal pekan, di akhir Agustus ya,
1: akhir pekan,
0: ini
1: awal,
0: akhir ya, Agustus ya, awal pekan
1: September. Mudah-mudahan kesannya kita membawa berkah.
0: Amin
1: ya.
0: Judulnya apa nih?
1: Ingin seraut wajah ya.
0: Seraut wajah Teh Citra, semangat ya Kang Santana.
1: Teh Citra ngerantui.
0: Siap.
1: Kang Paji Teh Mel streaming nggak nih ya. Selamat siang Teh Oli keliling yang di Clara ya.
0: Oke, siap kita jingle Kang.
1: Yuk berangkat. Fortuna Radio Pantin Gerina di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Digenjreng.

0: Jadi gedu. Okay, jadi dag dig dug der ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rindu, terima kasih di belakangnya. Oh, Teh Citra semangat. Ada orang takut nih, Kong Basar, Teh Asti semangat.
1: Fortuna FM, genjreng-genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong,
1: sehat ya.
0: Alhamdulillah, hirobi alamin. Hari ini apa judulnya, Kong?
1: Kong udah masih begini. Pengiritannya pengen sepiring berdua.
0: Aduh, sepiring
1: berdua. Ada pada nama itu daya deh, di nama pokoknya.
0: Iya, kena naon. Samata dua mata, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Gitu. Di hari terakhir ya.
0: Berdua. Oh, ya. Sepiring berdua. Hari terakhir buat Engkong bukan?
1: Di bulan Agustus.
0: Oh. Gitu. Sepiring berdua, siap ya. Kita jinglekan.
1: Oke. Fortuna Radio Panggenjreng di Sukabumi. Fortuna FM Panggenjreng
0: Panggenjreng.
1: Buat Mama Rindu, Teh Citra, Kang Fajri, Teh Asti, Ayah Susati, Teh Meliatri, Teh Olim, Kang Budi, Teh Dela. Aduh, Teba Ano, Api Udin, Mama Yati Bali, Mama Sam, Mama Indah, Pohon Ura, Mama Dapi, Kenyereng, Teh Aren.

0: Karena modelnya gitu, budaknya megang bapak-bapak yang daang megang bapak gitu, yang sapiring duaan oge.
1: Terima kasih ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kong Basar ada Kang Santana yang sudah dari awal semangat. Halo.
2: Ya, Domeso.
0: Genjreng. Teh Citra semangat ya. Kang Santana apa judulnya?
2: Tung keripik lah.
0: Tung keripik.
2: Iya.
0: Tulang bajing.
2: Kadep dia.
0: Oh, tung keripik. Ah, nah itu tulang.
2: Ngkong ya yang barusannya enggak nyenggol, enggak apa-apa lah.
0: Oh, pada teman menikmati sapiring berdua cenah Kang Santana.
2: Iya. Wis
0: pawe di ieu ke recokeun, Bapak yang daang, Bapak.
2: Teh Citra kampanyenya.
0: Siap, kita jinggelkan.
2: Fortuna. Radio penting ya, sebab bumi. Fortuna penting ya, solid tayisnya. Maranti, Matia, Panila, El Gembo, El Matas, Ainda, Ponora, Mayati, Ambudi, Dedelanya, Karen.

Tangan dulu, diudin. Oh. Marita, Linda, Bonora. Walaupun kasih

0: hancurlah. Kalau pacar yang dikasih, tak mau bilang kasih. Indah, Solid, Bajnya, Tugeng-geng, Pak Ben, Bang Lian, Kang AM, Ayah Fisansi, Kang Adut, Mas Erpin, Mona Fero, Irfan.
1: Walaupun sakit tapi tidak direm,

0: Terima kasih ya, Mbak Ispa.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Citra, kita promo dulu ya. Sabar-sabar dulu, jangan kemana-mana.

0: 100%.
1: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalnya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan.

0: kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare.
6: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Iya, 90.7 Fortuna FM. Semangat untuk Teh Asti, Teh Citra, apalagi ya, ACT juga. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Domisil Fortuna
1: Genjreng. Teh Asti, selamat siang. Hari ini apa judulnya?
7: Hari ini pingin judulnya terguncang, Teh Is.
1: Hari ini terguncang.
7: Iya. Sebentar, Teh Is, pakai dulu headset.
1: Boleh, boleh, boleh. Terguncang, Yunita Ababil. Siap kita jinglekan.
7: Nah, sudah.

0: Terima kasih Teh Is.
1: Sama-sama Teh Asti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat Teh Citra ya, Kang Aceh yang mau kebagian. Silakan pergunakan kembali line teleponnya. Halo halo halo halo, mana nih? No number. Ayo Teh Cit, Teh Citra, Kang ACT yang belum kebagian. Terus juga tadi ada, kenapa Teh Cit? Teh Cit mau diangkat, lep aja. Apakah ini handphonenya, baterainya penuh? Halo? Halo?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Juga ya, pas rezekinya.
1: Iya, sudah rezekinya jam segini.
0: Iya,
1: Teteh
0: jam
1: mau apa judulnya Teh Citra?
0: Pengen belah jiwa itu kenala.
1: Aduh, eta bebelahan karena jiwa
0: ya.
1: Tehnya.
0: Jangan
1: hal
0: yang
1: belah jiwa. Soulmate di mana?
0: Soulmate.
1: Jiwa. Tah Evita Mala. Menisuh.
0: Iya.
1: Dengan variasi nanti. Belahan jiwa nu iya
0: yang orinya aja teh
1: coba yang ini ya kita
0: jingle ya.

0: Di apa cina teh? Di apa cina? Teh
1: Riku.
0: Oh di Riku. Kan di sisiku gitu.
1: Kemanapun berada diriku.
0: Aduh, kemanapun berada diriku, kau harus ada di sisiku ya, gitu ya. Itulah. Begitulah belahan jiwa ya. Baik, terima kasih kembali. Amin. Doa yang sama. Waalaikumsalam. Di belakangnya Teh Citra. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Genjreng.
0: Kang ACT apa nih judulnya?
2: Aduh, yang ntar dulu nih.
0: Besok keagungan Alitan Salir.
2: Air mata dan mata air.
0: Air mata dan dari Bang Uma ya.
2: Betul.
0: Oke, siap kita jinglekan ACT.

0: jejaknya.
1: Berdengar bagai membakar bumi ini. Yang berjuta

0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Kita masuk azan zuhur ya, Saudara Fortuna. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Domisol untuk siang hari ini.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: for Fortuna FFM.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, alhamdulillah saudara Fortuna, untuk Anda yang akan segera melaksanakan ibadah sholat zuhurnya, mangga. Yang sudah atau yang belum mau bernyanyi dulu boleh, mangga. Masih ada waktu dan kesempatan di domisol siang hari ini, interval yang kedua. Masih bersama saya Ispa Dahlan tentunya ya. Bunda Cepi selamat siang, Safitri juga Abah Wesel, Mama Putri, Socha Ujeng J, Kang Ujeng, ya Dewanti juga, Bendahari, Ami Ani, Fitri Imo, Tepegi Begu Sumawati, Tumia Virgo selamat siang, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng, Kang Oo. Kemana wae jam menengah?
2: Aduh, ini dasar ada ngaringkup.
1: Alhamdulillah, ya namanya atau setiap saya nyanyi.
2: Alhamdulillah.
1: Judulnya apa, Kang Oo?
2: Munyogan bencana.
1: Bencana.
2: Aduh, haji.
1: Bencana.
2: Salam buat Kang Oka Ustadz Hilman juga dia
1: menyambut. Dari Bang Oma ya. Dari Bang Haji.
2: Ram dan Taylor.
1: Ya, bencananya oke. Okay. Setiap bencana pasti ada keajaiban.
2: Ya,
1: pertolongan
2: aja.
1: Tuhan selalu ada ya, meskipun amin, dalam bencana.

0: sama-sama Kang Oo. Ya
1: menengah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kang Oo, Kadang Bantas. Halo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Fortune FM Genjreng.
0: Di Genjreng Kang Den Bantas.
1: Iya.
0: Hari ini apa judulnya?
1: Hari ini judulnya mau itulah. Yang tersayang.
0: Yang tersayang dari Imam.
1: Iya, betul. Teis sehat, Teis.
0: Alhamdulillah, Kang Den.
1: Alhamdulillah, Bantas. Ya.
0: Oke, kita jinglekan ya.
1: Siap. Berangkat.

0: Sama-sama Kak Deden, Deden Bantos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita promo. Halo.
1: Halo, Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng, Ma Indah.
1: Iya.
0: Gimana Mama Indah hari ini, apa judulnya?
1: Pengen sebuah janji.
0: Sebuah janji.
1: Iya.
0: Dari Evita Mala.
1: Iya.
0: Oke, siap sebuah janji.
1: Siap.
0: Dari Teguh sana. Siap, kita jinglekan.
1: Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng.
1: Buat Kang Deden Bantan, Kang Oom, Pak Nura, Mama Hida, Mama Rindu, Mama Rindu.

0: Sama-sama, Mama
1: Ya,
0: Indra.
1: ucapannya wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 10,7 Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
4: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
4: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
7: Wingscare 90,7 Fortune FFFM.
8: Iya, 90,7 Fortuna FM, kita kembali masih di Domiso dan kita langsung sapa saja penelpon berikutnya. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ayah Susanti. Genjreng. Asun, hari ya. Ini apa judulnya?
9: Yang kacida, ya.
8: Kacida, pihaku.
9: Itu sepuluh tilu juta.
8: Aduh.
9: Oh iya
8: bener. Bener eta teh. Aduh lele wih.
9: Mudah-mudahan
8: kacida cecahan dika ya. Amin. Siap dijinggalkan.
9: Yuk.

0: rindu mari kami.
1: Oi, apa dome?
0: Tiga noni.
1: Pitung mana? Pitung?
0: Berhong pitung itu lagi moy.

0: Yeay, kulantaran aki-aki nak, dompetnya tebel.
1: Cena, eh. Cena 3 juta.
0: Tah, Eta.
1: Terima kasih, Nek Ispa. Sehat selalu ya. Terima kasih. Fortuna FM. Kenjereng, ya. Assalamualaikum. Kenjereng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ayah Susanti, ada siapa lagi? Ayo, Mama Davi.

0: 噔 ，Hello。
1: Hello， 小米说，我在那 FM。
0: Geng jereng Mama Davi。
1: Iya Teh.
0: Hari ini apa judulnya?
1: Pengen coba itu sumpah benang emas.
0: Aduh, mulai cenanya. sumpah benang emas, bulai. Seueur sumpah-sumpah jadi bulai
1: teteh.
0: Siap kita jinggalkan Mama Dapi.

0: terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Promo dulu. 444 Tune FFFM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: 90,7 Fortuna FM. Kebersamaan kita tuntas sudah di 48. Oh, di sini 51. Ya, oke. 51 menit sudah berlalu dari pukul 12 yang hari ini untuk Domisol edisi hari Senin awal pekannya di 31 Agustus 2026. Terima kasih banyak yang sudah menghibur, yang belum kebagian tenang saja. Besok hari masih ada waktu dan kesempatan. Terima kasih juga yang sudah selalu setia di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id meskipun hanya mendengarkan saja atau bahkan komen-komen di Facebooknya ya. Bunda Cepi, Safitri, Abah Waisel, Mama Putri, Socha, Ujeng J, Diwanti, Leila, Bendahari juga, Miani, Fitri Haryati, Pegi-Pegi Kusmawati, Tumiem Virgo, Tumiem Ridawati, dan Marin, Nuti Binangki. Terima kasih sudah komen di Facebooknya ya. Yang lainnya, terima kasih kembali. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan bersama Badia Negawati dengan lagu-lagu Sundanya. Jadi stay terus di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id. Akhirnya saya Isma Dalan yang bertugas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaan dan tetap semangat. Tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

rezeki ada dua macam. Rezeki yang harus engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Yang jika engkau tidak mendatanginya, ia yang akan mendatangimu. Maka, janganlah engkau membebani dirimu dengan memikirkan rezeki setahunmu atas rezekimu keseharianmu. Cukuplah bagimu setiap hari rezeki yang ada pada hari itu. Jika umurmu mencapai setahun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberimu pada setiap harimu yang baru rezeki yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika umurmu tidak mencapai setahun, maka mengapa engkau harus menyusahkan dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu?

rezekimu. Tidak akan ada seorang pencari pun yang dapat mendahului rezekimu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil rezekimu. Dan rezeki yang telah ditetapkan bagimu tidak akan lambat mendatangimu. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Wabarakatuh. Kanca mitra kamadangu sadayana haturan hulu jeung wayah kieu. Panas nang toreng. Deugit na kareng sena tabuh tilu. Disarengan ku teh dieun gawati nyalira wae nya. Deugit kareng sena. Kang dinten ieu kaping dinten Senin 31 Agustus 2026. Teh dieun gawati nyarengannya perang tampi. Mangga. Kena lah tasan lebat nih. Sudah. Halo.
1: Halo.
0: Sok mangga kawitan dek.
1: Gentra Parahyangan, Fortune FM, Genjreng euy.
0: Genjreng euy, manini. Tos nyulan.
1: Manini, semangat manini.
0: Rasa rame kamari di tang Sabtu di dia. Joget manini mah dinikmati we. Mohon.
1: Mohon. Sehatnya tehajahnya.
0: Alhamdulillah. Yang kawin nama mana tu mangga?
1: Kawin nama hoyong iyo. Lindek Japati.
0: Lindek Japati mangga.
1: Mohon. Salam ngejreng na. Kanggo kamar ini.
0: Mami papi.
1: Mami papi. Mami Nino.
0: Mohon.
1: Hebat hebat. Ibu Sapuro. Ibu Marwan kali bapak Marwananya. Mohon Ibu Liliana.
0: Leres.
1: Eh Teh Olive, sareng Teh Lilis oge Teh Marina aturan. Dilajeng karo Kakang Amar servis anu selalu setia cenah Pak Haji Joko. Well.
0: Mohon well. Well.
1: Mohon well. Kanggo ka Bang Len. Mohon. Kanggo ka ieu ka Aong sareng Mama Nurulna nya. Mohon dilajeng kanggo ka Kang Ujeng Jey.
0: Mohon.
1: Mohon. Kalau kakak Santana kan Surya, tanggok kata daya nawe teh aja.
0: Ma, enggak.
1: Mohon tanggok kata aja sehat sehat kalau senanya.
0: Amin.
1: Oke, segala aja sekarang cita-cita teh aja sing dikabulkan kalau sembara wata Allah teh aja.
0: Amin.
1: Atur nuhun teh aja.
0: Ma, enggak.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ma, enggak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Teh
0: Dian euy. Teh Dian euy. Ageun jreng.
2: Alah gua nu Teh Dian lah, alah gua.
0: Mangga, mangga.
2: Dede Kang Deden Bantasnya.
0: Mohon.
2: Aduh nu teh ka. Ieu teh Kuy Jengjeng, Kang Amar, Wao. Terus di ka Aya Santi, Abang Wawon. Kang Egi teh nya.
0: Mohon.
2: Kang di ka Meliandri, Baleba. Terus di Teh Olit keren, teh lihat di Bali lah serangga, iya.
0: Serang grup nak.
2: Grup nama. Oh ibu Marwan, serang dika Manini kan? Manini serang papi mami.
0: Mohon.
2: Hari kasih daya nara, mama bungsu, anu di Gerbi. Kami nggak tanya dia, atur nonte.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya tuh nuhun. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Sugantos bade hujan, Pak. Ayeuna bade September enjingnya.
3: Mun ieu teh ari angkeum mah tos aya tadi kini.
0: Tapi teu acan geuningannya. Terus ngarebul.
3: Nuwawe atuh.
0: Komo ya. Dipuri nu didicor. Aduh payunan bumi ngebul we eta mah.
3: Dicornya ikan tenan
0: atuh.
3: Kebul ieu nya. Nah, kembang di panggitan.
0: Mohon.
3: Kabayang lah kedah ngaku masker.
0: Mohon.
3: Aduh. Mungkin kami ayah hujan ngawitan ya tuh.
0: Duh, mohon. Lumajengnya eh.
3: Mohon, nuwawe gitu.
0: Mangga yang kawih naon.
3: Kirimisnya.
0: Mangga.
3: Aturan nunang bete Kang Surya nya.
0: Mohon.
3: Bantas. Teh Mel aturan Yulijeng siang Teh Oli Teh Lili Ibu Ipung Teh Balebat Mami Nino ya. Mami Mami Mami Papi Bu Marwan sarang Pak Marwan.
0: Leres.
3: Leres kamu Apin Udin Wa Aung ke aturan.
0: Jempling Wa Aung kemana ya?
3: Nuju iya panginten.
0: Nuju garing sawah jantan ada rudat juga.
3: Duh, kagaringan, ngatur-ngatur saya panginten. terus kabayang we ya aduh
0: geus kabayang mani panas kieu mangkin hideung ya mer panasna ieu panas anu nyengat aduh
3: kanggo Bang Len kanggo Kang Ujeng oge atuh Kang Basar Kang Joko terus kanggo Teh Aren nya kanggo itu tuh Bayuni
0: mohon
3: indah asa mikeun ka sadayana wae nya
0: mangga mangga
3: Teh Hajang geus maksud damel sing damang
0: berkah amin amin amin
3: tunuhun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Jentera Parangyangan Fortuna FM di Genjreng.
0: Di Genjreng, kamari ke Deden, Kang Dedang Samba nelfon. Ay ka rumah entong, da awa di imah, ay minggu mah, cete.
4: Cenah tu, akan ararana itu
0: nya. Cenah yang.
4: Lain kamari teh.
0: Nya kamari menyita motorna cenah resak, nuju da main di bengkel, ribuh we cenah. Ingkin we cete, ingkin pami ayah di imah di wartosan. Nyuhun kena cenah nomor mah kayati gaduh te.
4: Nomor taha?
0: DS.
4: Ayah.
0: Ayah.
4: Aya. Aya teh.
0: Ya Den Bajing. Cita hampurannya ka Den Bajing teh. Ah, oh, cenah bebas, cenah kesalahan naon gitu. Da aya jalmi mah kan mentah hampura tos sabaraha taun meureun nya tetep panjang Den Bajing 2 tahun setengah meureun. 3 nya. Apa geuning manehna? Nya cenah Den. Bade sareng Den Bajing kan engkewe lah cete ngarah rame aya wae aweana teh rame nya.
4: Nya.
0: Wah, ulah dudua anu engkewe kitu. Hayang kawih naon Yati mangga? Rame-rame teh harita di ditu.
4: Rame kan tenan we.
0: Resepnya bangunna teh nya loba nu dagang. Dagang aya nya rame.
4: Nya.
0: Ieu kawinah yang naon?
4: Kawinna teh
0: naon nya? Naon hey.
4: Nah, silap
0: deh. Kembali sepo.
4: Ah, etawa ah. Sagilak dewe.
0: Sagilak. Siap.
4: Silap deh gitu.
0: Ya.
4: Mintu.
0: Bawan kernyanet. Sagilak.
4: Ya nong tuh.
0: Nah, sagilak ayah sagilak mah.
4: Gulak gilak
0: we. Iya gulak gilak. Itu kan dia.
4: Entar itu kan dia digulak gilak.
0: Terus?
4: Kalau Kang Basarnya Kang Santana Teoli, Teoli, Kang Sama Iis, Manini, Mami Mino, Kang Mama Jesi. Tadi Mama Nuranya.
0: Mama Nura.
4: TH. Kang Waom, Api Udi. Mohon Kang Oka itu tuh teh Pak Ben.
0: Mohon.
4: Kang Mas Joko.
0: Well.
4: Kak Dayana we dikumpulkan.
0: Bangga.
4: Jamin am.
0: Baku ieu mah. Gelancan kadangu ieu margi lok-lokan sinyal. Ok.
4: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perayangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy.
5: Aduh.
0: Ditakokak Cianjur kamari. Resep.
5: Dari dangdut bati kapital eta kumaha. Aduh. Ternyata insyaallah.
0: Ampun cete di dieu dibayar di dieu. Kan? Nya kelian ge dibayar di dieu.
5: Nya eta ge hatur nuhun cete acana oge sanes bari perhatoskeun kan urang kali ka eta jajab nenek istrina dinya di Hermina.
0: Oh, teu damang.
5: Nya teu damang gitu. Janten nyanak mobil anya teh kitu mobilna kaya nyarter ngarental.
0: Oh, nya.
5: Hermina kontrol sana eta kontrol sana dirawat.
0: Oh nya aik itu memberpuguhnya aya acara teu damang mah. Mangga teh teuingan nya ah. Sanguna pulen man ini teh ya. Goreng nila.
5: Nuhun kitu tangiring rawas ngan. Oh sawang sulnanya kamu kamu man ini ta mah punten eh sanes teuri PX sokeun kitu ta oge nu ngulemna ti kru Fortuna
0: sadaya. Bade di ba, di ongkosan teh di
5: ieu mah bade maks aya bade wakca we saupamina Kang Basar di aya panyangkeun Yuswa kitu nya.
0: Mohon.
5: Di paparinan ka saya kadinya silaturahmi mah sapertos batur kitu ringkung barang canak sumo nadugi ka ngamplopan mah kitu ieu mah. Aslina ieu mah sanes deureuy.
0: Ya iya da teh sadayana kitu atuh ieu pan kalarasanna nih mah ngamplopan ungkeub hayam goreng nila. Butuh ya. Ngopetin atau peteng ngarora teh.
5: Tetep bihan lagi ya, gitu.
0: Ngali banglen.
5: Dina, ya nage nurut paling ikan wajar mah gitu. Ya
0: tenanan. Tuang mada ayah tuh kamar ge. Dicara andak nian.
5: Ya tenan. Pasti pemi engkong kadinya mah nyekitu teh awe. Balak katik-tik balak kacomrang. Entah
0: gitu di ongkosan. Gewe lawan mani ini kadede iraha-irahanya. Bulan mana bulan mana siap-siapkan we. Tong siap-siapkan oleh-oleh teh nanaon.
5: Nya eta sok sok ngadangu pan. Aduh cenah ieu da anu itu sok itu kitu pan. Siap sekian cenah we teh dapat kabit lagi da ieu ge pami gaduh manyak itu teh we hoyong.
0: Nya kabeh hoga ari gaduh itu gaduh manyak ieu pan tos koma ieu Kang Basar di ulem ku teh Dian hega dieu jeung di ongkosan gitu.
5: Dari ari papendak mah da ieu kapungkur mah kantos cuman pasti teh aja mah pasti ieu kapungkur mah da ah tos lami teh emang tahun-tahun teh acan kenal sapertos kita-kita kenal sareng Pak Prabowo kan Pak Prabowo pamurna mah kenal kan gitu.
0: Nya. Prabowo mah kenaleun teh Dian kenalna teh seueuh kenal jeung teh Dian.
5: Entah gitu. Anak kapungkur waktu menuju nya sok kopi kana kana poli teh aja da kenal teh sok penonton teh itu cenah nonton Fortuna jeung gitu.
0: Nya.
5: Nah, saya uningat gitu karena
0: pan kantos di ditu nyata poli teh kita kokak
5: ya kapungkur so
0: eta mah pak aralus di ditu ke poli na teh ele ku teh Dian mah ngajal guar kabe pan ya. Tilu dua eta mah aya karena pan di lembur maning nya poli teh pada nyawe
5: entah gitu asli sare gede komo pupumi ku ayeuna mah da kapungkur mah teh acan aya handphone nya
0: acan
5: mah pasti viral
0: nya gitu teh nya gitu. Lamun urang nyemes nyecep sawernya
5: anggo nu sareng suwi teh aya melihat sok aya jungkir sagala
0: pasti gitu nya gitu ya mending bareng ieu resep we merenah manehna kahibur oyak-oyakan mah jadi asa hariwang.
5: Muntam, melihat kapungkur mah nuju ieu 8.80 tadi nuju ieu di giring sareng raka dinya di Babakan Bandung nuju gaduh caroge ka urang Babakan Bandung.
0: Mohon.
5: Maapah kadinya teh tah.
0: Oh, ti gerbi teh jalan rek hartapi.
5: Eta nya mun sama pajalanna teh.
0: Kita kokaknya nya pastilah gitu.
5: Tadi nuju tiba-tiba nganyrek di saderek mah di Babakan Bandung pan kapungkur mah. Sadarek sok icalan sekoteng Kang Basar mah eta sok nyana abu gosok pening
0: nya
5: tiap enjing teh sok itu nuju normal kene eta harita mah da ieu mah
0: ai Kang Basar teh sanes ti kudrat nya
5: sanes ti 87 ieu mah musibah teh
0: nya ka tabrakan
5: sanes eta ngalereskeun kenteng kitu masangkeun kenteng ti handap punten ieu ka saudara Fortuna nya sekedap ieu mun jadi hayang uninga gitu kayak Kang Basar asli tu netna gitu ngalaraskan masangkan kenteng di handap itu karena tangga kasih kenteng teh nyorosot deui jantan keparut kureng nanti panginten kasih kenteng teh kenteng wetes teh kasih abu nanti jantan ngebul ikali karena soca teh
0: oh,
5: gitu
0: oh jadi tina abu iya nya abu kentengnya seketan eh tu menanya rocot
5: nya
0: nya jadi karena socam
5: jarak saming wante ada teh ate si socak teh digesek we ku ieu teh digesek hilang ate nah jarak saming wante nah cete ningali teh asa bodas kieu sapareng asa kuring teh sapareng anu kahalangan plastik gitu tah jantan cepet teu tembus da henteu total ieu mah gelap henteu
0: mohon
5: tetap gelap cuman jantan sakuling bodas teh gitu saning ngali teh
0: jantan nya bodas teh kitu ngegebleng bareng kitu nya
5: terus ningal kabut lah nu normal ge kan upami kabutnya teh tetembus kitu nya
0: mun tetembus Eta tahun tahun 87.
5: 87 ngawitan
0: di Yusua sabaraha? Terus nikah.
5: Terus geus garuh meureun kali hiji istri.
0: Oh, aduh.
5: Nikah teh 82.
0: Siga nama meureun di lebet aya nu ieu nya pan aya ka Pugon mah teh acan siga ayeuna nya. Mun ayeuna mah dicandak bareng ka Hermina ditangani meureun kitu nya. Aya ka Pugon mah. Aya
5: BPJS kana aya ka Pugon mah.
0: Nya teu aya di antep meureun kitu mah nya.
5: Mun tah kantos kapi tahun 2012 aya operasi katarak di Cianjur di Polres. Aya teh kantos dugi di Canak, dugi ka Rumah Sakit Subang, Kerta Asih tah Subang. Nah, dinya teh dengan dokterna dokter praktek unggul ti pangukur. Ya teh nyata nanti ngarepu medis gitu tah. Lawan teh ka setelah ieu langsung ka Cipu ka Bandung ieu mah pa.
0: Nya janten hariteun mah aya napan dokter mata teh nya. Terus aya di perkampungan oge di operasi katarak segala rupiah aya nama. Panjaman harita mah teh acan aya matak teh dian ge pantelat. Katangianana nya kitulah.
5: Ayeuna ayeuna misalkan ayeuna aya ge BPJS mun teh mah biasa langsung ka operasi ka Bandung Ciceno ada keutuh euy bekal mah kedah gaduh atuh.
0: Nya nya ge gratis atuh da. Nya
5: gratis oge. Bayan tahun 2012 ge Pak cenah lebar ye cenah aya ya ta di BPJS uang anana 35 juta cita upami lebih cina bapak nu nanggung nya cita eta oge pas di keluar di pemerintah mah cuman kan mau bekalna mana atuh
0: nya janu ngantosan nya santeunanya wah ieu kan kada anggo ongkos meureun mohon atas takdirnya urang teh lillahi ta'ala
5: we kantun ieu we kantun naon teh mun sabar teh mah sabare bari bari aral ge kitu kada kumaha atuh tos takdir kitu
0: atuh urang aral lah aral jan teh dian oge lamun lamun teh dian mah nya lamun kapungkur tos sangis gayana moal moal siga ayeuna pan telat nih teh dian oge untuk sarap wajepit teh dalam tidur pun nyeri lantaran telat berapa tahun tah teh dian ti tahun jaman poli teh harita gitu. Matak sareng Bang Len teh teh dian mah kenal atuh Slami. Ngan panamina sanes Bang Len ka pungkur mah nya.
5: Sanes pangenten.
0: Nya ada imah nama samaran dian Bang Len. Sok poli ngan kitu we nya di PBPBSI. Nya we bareng sumping teh kenal. Ti ka pungkur.
5: Kamari ge ditaongan ku murang kali dina eta cetek kinten-kinten eta tadai nama aya cetek lagu nama di dinya di payun Fortuna cetek radio Fortuna kenal teh jalanna cenah di bisa cetek bangun nanti di jalur masukna ka era Kosasi ya dengannya
0: kita lamun tigerbi mamnya mun ngomong motor mah jadi arita kok kata pan ti baros jual nanya.
5: Nya di baros
0: di baros mah terasa ka luhur bablas
5: anu ka Cisarua pintu ci
0: pintu kereta api
5: nya di pintunya
0: nya beras nya kadinya dia mau pamit di baros bablas langsung
5: set ka
0: luhur di luhur tos pintu kereta api mah teu lami ta kada bilih alah paling oge 100 meter kadieu mah belokna kitu ngan bilih eta mah da caket di dinya mun tos terang pintu mah Pertamina. Taros kena Radio Fortuna.
5: Terminal Kapungkurnya sisa dua.
0: Nya, eta.
5: Eta tidinya.
0: Tidinya. Lah paling oge 100 meter dinya ge naros ke Radio Fortuna mana uningan gitu pasti dinya mah.
5: Ya tidinya mah beren ti pintu mah ke arah kaya tapi ke arah Ramayana nya kadinya.
0: Nya aya Ramayana mah belok pan ka kenca imah lurus keneh.
5: Nya nu lurus gitu.
0: Nya gitu mohon eta nih apalnya.
5: Padanya kan kapungkur sok kadi isok didinya nya tepat di kaderek teh ya. Tai kapungkur masuk mah jalan kareta we. Atara piti ti Ramayana teh naik lah kaluhur nih entah ya nyata ya, jalan raya
0: biasa atau ya, oke nggak namun tiba harus pun na motor ya bablas so kaluhur di terminal lama nu di etes terminal lamanya terminal nu di Cisarua tak eta kaluhur ya, gitu.
5: Nah, insyaallah nyata ai murang kali maka mari teh noongan teh biasa cenah ka dieu ka jalur oge lingkar selatan cenah ngkin lebetna ka nanti aya di belokan ke kiri pertigaan cenah ka RA Kosasi cenah ni ya di payuna eta ning toko naon grosir sana eta
0: anu di mana payun Fortuna
5: ya payun Fortuna
0: henteu teh toko di dieu mah
5: kayanya
0: teh aya
5: warung-warung biasa wae gitu
0: teh aya ge bengkel
5: oh bengkel bengnya
0: nya.
5: Oh,
0: apa kena naruskan Radio Fortuna tan terus nanti Pertamina patokan nama tinnya teh kaluhur nyebrang larel. Yang kawin
6: naon? Anu bade ka anu ti pertem anu bade kaluhur mah ka Gunung Parang tembus nya.
0: Nya. Ieu mah teuing teuing ka itu mah. Ieu mah ieu we di dieu di kota na mohon. Yang kawin naon Kang Basar?
6: Ah kawin mah digabung we lah.
0: Oh mohon mangga.
6: Kitu na mah ko bebas dewe kana usaha rae ka puntene ka sadayana nya kitu teh rada dalami rada curhat kitu teh. Sigana rada setia ngadangukeun soalna teh aya nu tatatutut bareng anajong gitu.
0: Aya mah ini tadi.
6: Ya, aturnya saja karena
0: bangga.
6: Kali ini punten kesadayaan fortunanya supaya segera kelepatan di udara gitu terus nah punten atur nuhun kain cara sana mah gentara parahyangan Fortuna FM genjering assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Basar mangga manini.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng
0: gedean kamari teh teh nu asinan eta teh timbal teh
7: nya
0: teh ah ya dua nana oge
7: teh saraos meureun neng kengeng mami pan
0: ah kedah aya na jan salit oge teh aya mang
7: asin teuing cenah
0: ah tawar eta mah. Keserian baru mah diwayakan dipisahkan mana itu kan bukan izin tuh aduh cerita imbal kami tuh diasinan mana itu segitu mah jangan timual enak mau dina etak ya nih begitu diakel tak perlu kasih etik oke karaos
7: kasar menurunannya
0: nuhunnya mana ini nuhunnya kamar kesempingan anak.
7: Sami-sami kumaha hapunten ngarepotkeun
0: mani. Puguh ieu di ngarepotkeun. Sing kagentos sandi sadayana nya anu tos dikaluarkeun di Fortuna. Sing berkah.
7: Amin.
0: Keur silaturahmina berkah, hiburan ongko, joget-joget menghibur, ngobrol menghibur. Ayo.
7: Ngagelang ongko.
0: Ngagelang anu digelang teh Bang Hari atawa Bang Len.
7: Sep Hari sareng sep Bang Len. Sopan ini ya neng daman ini mah centil teh nyaknya kami sarang mami
0: nyakin wae dat mah hiburan
7: ya kami mah teh aya nanaon ah asa wargi we nengnya
0: nya wargi sadayana ge Bang Len ini seserian we nengan aya nama di teh aya Bang Len kan di Bekasi
7: nya ada nuju kamari ge neng aya nelepon ka papi
0: mohon.
7: Jangan papi kamari teh nuju di nu ajat sareng manini sareng mami teh.
0: Mohon.
7: Manini ge nepe uih tadi.
0: Oh. Oh ti ditu teh ti mami.
7: Pan kamari teh ka uleman heula di Parung Sea.
0: Mohon atuh caket Parung Sea ti. Ti Parung Sea teh ka bumi mami mah caket bareun. Da apaleun cenah ki urang nganjang ye cenah ka dinya saur Bang Len teh. Abdi mah apa daerah dinya mah apal tuh ngaprak.
7: Ya mungkin botram neng.
0: Ya,
7: botram mungkin mah ka mami. Ya. Adieu ka manini. Resep. Eh upami ka manini mah kedah usum suku, usum rambutan neng.
0: Usum duren ya.
7: Tuh aya mami.
0: Oh temelak. Duren
7: mah tadi kicak ka kungkur kebone.
0: Nah, atuh pada mah entong ih duren teh antik puguhan.
7: Neng lucu teu damang.
0: Oh mohon, nuju butuh
7: kanggo
0: landong.
7: Mohon. Nya diical kebon duren teh.
0: Aduh, nya.
7: Nya makanya daman ini mah teh sedep duren.
0: Nya wieu teh sedep gede teh dian mah resep duren tapi tong tapi mah seueur teuing da, duren mah tong seueur teuing.
7: Ya neng, upami buahan duren teh ah manini masuk dibagi.
0: Dibagikeun teh resep harenya.
7: Iya,
0: ada.
7: Iya,
0: gini
7: sok resep
0: ngabagi
7: teh
0: ka batur teh. Nya ni kaya nak. Tadian ya gitu ker letik teh sok resep buka bagi ma mami. Teras mami manini.
7: Karoge manini ge kitu nya eta. Upami gaduh naon-naon teh hoyong ngabagikeun we. Masak nurun da ka manini ge kitu
0: eta. Nya, pan jadi kacanakeun nya. Caroge resep buka bagi. Hayang kawin naon atuh mangga?
7: Kawin mah runtah we neng.
0: Runtah. Sok mangga.

0: meninggalnya. Neng lihat sama neng nginu seserian, ya Allah. Tadi kita meninggal kita bang Len meninggalnya. Man ini di gelang naunana, jadi kita
1: penuh. Ah, bukan lah menkernya dari Marawas gitu teh deh.
0: Ya Allah, mesti nagu.
1: Tapi dari hari orang niatna nyata ayah nanon apa jadi bebas namanya.
0: Iya, gak mami, gak sami. Sangani ya. Ayah cara oge na oge nya.
1: Mohon.
0: Tapi ayah nanon, tak sahur naga cara oge na gitu, tidak sami.
1: Iya, jatuh pengertian. Malam misalkan no ayah hati mah orang bingungnya.
0: Iya, iya.
1: Otak di Fortuna mah, ulah ayah hati kuda berteman, ngarah rame. Iya, iya. Asa wargi, begitu.
0: Nya neng tu ayah naon-naon sugan ayah ser saalit ada tu ayah
1: sami.
0: Naman ini mah bebasnya tah.
1: Nya mending gitu lah bebas.
0: Nya upami niat mah nengnya upami iya mah hoyong gaduh caroge kan udah rongkap ge seueur ngan nyata alim.
1: Nya entong lah ayah naman ini gitu lah lengohan mau anu nyaram-nyaram.
0: Nya nyata anda neng dengan kembare toge ku yenung ning dikawinkeun teh mau
1: ning. Nya pan kitu jaman dahulu sistem bogoh sistem teu bogoh oge ku kalau teu kawinkeun ning nya.
0: Matak manini mah cek manini geuni hidup tanpa cinta. Tah ning dua kali nikah teh sugan bogoh teu.
1: Nya pan dijodohkeun.
0: Matak ada teu nyaho bogoh teuing kumaha.
1: Dari istri mah gitu.
0: Dah nyah we gini neng kacaroge teh nya neng.
1: Nya, kitu ai tos ngahiji mah.
0: Kadugi ka kitu neng nya payuneun caroge teh ada teu bogoh henteu sugan saeutik bogoh henteu cita dugi ka kitu.
1: Nya.
0: Ai saur murang kali sok dilalakonkeun ayeuna nya tos pararujang. Da urang malamun kitu cenah cara umi awewe ih da moal bogoh cenah pokna teh. Cek budak teh moal dae ka umi urang mah cenah mau jadi lalaki da kitu ning umi mah cenah. Neng ayeuna oge nya anu hoyongeun ugi ka ngirim jagung
1: ka manehna teh.
0: Da ada da alim tapi ari ngirim nama asa sareng barudak we kitu dibeulung jagung teh dikumaha kitu nya. Lain umi cenah lamun hek meureun ku umi teh dilayanan meureun prasepeun we nya lalaki teh cenah nempo umi kitu ada umi mah embung
1: teh. Nya dari embung mah kumaha
0: atuh. Tapi neng eta teh lalaki teh embung oke urang karam kirim wae.
1: Nya pan kitu hayang supaya jadi daek.
0: Neng harus ngirim baso, ngirim nasi padang. Neng bangsa kitu teh embung dah keukeut embung ah. Apa lah nama nyumput pada jalan awal dah kita. Disebutnya mata sahur setiap hari macam, itu macam dasar aki-aki telohor, cina. Makanya disebutkan aki-aki telohor dia mata keserian, we geningannya.
1: Macam begini, yo
0: aki-aki telohor.
1: Nyada kita pan lamun. Misalkan orang tentos nyarioskan keluhan aki-aki mau alim nikah dehnya. Bios ngepingkan ke bumaruan. Da nyanya ayo we ni ngageleken itu ngageleken iya ngageleken emas segarupa. Ah di weekend deh teh Dian mah bisa jadi matak ah. Trauma.
0: Neng ngedugi kakun kanya eta bahasa anyaran aya aki salamar 50.000.
1: Oh mohon
0: eta teh masih hante ah ditampi yang masih hande ditampi sok-sok dina kantong teh henteu dipeserkeun tak kumani teh aing yang teh lami-lami teh eta lalaki teh naha nya cita make merean duit teh naon geura entos ieu teh tos lami teh naros teh ditaros teh ieu teh naha make merean wae duit aya naon saur manini teh eta teh nuju nyuhun balanyaan nengnya di ditu di parung kuda. Aitu kitu teh upami we teh miharep ka dieu da aya kene acis mah teh tarik dipulangkeun deui upami we ieu mah sedekah ka murang kali yatim nuhun alhamdulillah gitu baru kana aitu urna teh da meureun aidi pa

0: ikan day meureunan maneh na ge gengsi meureun
1: di sana teh.
0: Bari kan teh cenah ari nyarios teh. Ah cenah ieu mah cenah sodako we ka murang kali yatim cenah ka manini teh. Geu eta manini teh diacakun nuhun balanyaan teh. Eta ngadua manini sabaraha. Dugan mah sapur doa dibaca. Eta teh.
1: Maka tingku atoh jadi tadi pulang.
0: Tingku aku bani ku atoh saya acistinya sebabara lamar teh segera wararutuh. Ay atoh teh di dipangnyuhun kendei balanyaan teh. Eta ngajengjen we manini teh mapa we nyuhun balanyaan. Tapi hate teh ieu ngagerentes neng. Manini teh alewo ieu teh hate teh. Lamun we bener ieu sedekah ka anak yatim. Isukan aya deui. Pasti megat deui lamun we meureun miharep da kumung teh moal aya deui cek manini teh neng tepi ka ayeuna teu penak deui.
1: Oh berarti nya manehna miharepnya.
0: Neng dugi ka kitu manini mah
1: berarti manehna teh ngin marean duit teh aya nanaon matak bohong lamun pambeget nya bogoh ka istri. Ah teu mah ngasih we ngasih cenah. Nya amun mere emas mah sareng ngalamar. Jadi dia di emutan naon dia mah sareng jeung anu ngalamar ah embung gitu jadi suka pikirannya.
0: Ai mun disebutkeun miharep lan pasti dipastikeun di gengsi manehna
1: urang. Eta
0: teh.
1: Urang mah bogoh bari kitu nya.
0: Dugi ka ayeuna teu penak teh henteu.
1: Oh eta teh nya tos lami berarti nya.
0: Tos lami? Sabarang pupus lima sasi.
1: Nyatas ngahiruan randang ngora.
0: Lan centil ini genya nih.
1: Nya kuyos centil ya dah ya mah. Itu beger ya mah.
0: Mangga resep neng-nengnya.
1: Resep ayo ngempel gitu mah. Mangga ngintun kanggo saha.
0: Ngintun nama kanggo ya wenya kanggo anu atas teh tadi tos disebatan dah bang
1: men jeng-jengnya
0: kanggo ieu we Neng Olive sareng Neng Lilit sareng Neng Meli sareng Mamah Rindu Mamah Ranti kanggo Ibu Ipung Sapuro sareng Mamih Minop sareng Neng Balebat sareng deui kanggo Bapak Marwan sareng Ibu Na sareng Neng Lisna ta sareng Bang Lente ta sareng Neng Lisna na nya Neng ye nya.
1: Nya nyaritakeun serian. Lisna nya, namina teh Lisna anu di ditu teh.
0: Nya Lisna.
1: Serian.
0: Neng kitu.
1: Nya bahagia.
0: Tapi bangkelannya punten we da. Ye mah di udara nya.
1: Ada anjeunna utara tara pundongan.
0: Ada tawiyah da lengo ieu Bang Lena ge nya neng.
1: Lengo mana istri on moal anjeunna oge.
0: Dasar ini mah kanggo ami-ami tanya dikitun kanggo Neng Ratu alias Neng Yuni Mami Papi Teh Ipa Po Ati sareng deui kanggo ah atuh da disebut oh kanggo iyo Neng Grup Putra Jaya tahunnya
1: nengnya tahunnya kau tampil kemarin tahunnya ayah
0: iya ya eta neng eta teh cenah mak bade ka makna bade ka fortuna oh kada cenah kan cenah osok disen gol cenah encep agung di sadayana panjeuna teh nya pan diseratkeun ceuk kuning hajah teh nya cenah bari kitu ah cenah eta pasihan cenah kanggo ka fortuna cep jarwo cep centir tanya nya cep agung cep tendi sareng abah jayana cep mahmud cep bohem cep gondrong sadayana tadi kisinkeun kumanini nya neng abah gaul abah gaul neng jempling makna jeteh
1: tedamang
0: ari kak wengi mak kamari mak neng di iyo geningan disenggol ku sep hari ge.
1: Nya kamari ge aya da genjreng euy cenah kitu kantos.
0: Oh nya cete ah ka mana da cete. Di telepon ku manin itu tara aya ngangkat geuning duka sibuk sugan ngadangdut.
1: Ngadangdut eta mah pasti.
0: Nya meureunan sibuk.
1: Siga papih de kitu meureun.
0: Nya nya dikumpulkan we nya neng nya.
1: Mangga mangga.
0: Neng ulah kirang-kirang apunten nya manini.
1: Ah.
0: Kedah dihapunten ku neng nya.
1: Pasti atuh dihapunten pisan.
0: Tergena FM. Genyreng
1: euy. Genyreng euy. Tadi teh naon nya marin teh kawihna teh. Oh di bantasnya naon teh tadi teh. Oh, lindeuk japatinya. Untung emot nih. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bentar tarahyangan, power tunai pengen
1: dijereng. Genjereng, teh Olive sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Masih kena panasnya, orang teh acan ya hujan.
2: Ningali nu ngantri iya, wae nu di pasien cai bersih.
1: Oh, di ditunya ayahnya ngangut tangkinya.
2: Mohon ngangut tangki. Ngalabring ningnya nyaranak galon.
1: Mohon kamu cai bersih, kamu masak merenya.
2: Mohon kamu masak. Nu tegaduhan sumur panginten.
1: Mohon teh Olive mah aya bare sumurnya.
2: Aya ieu mah subur keneh.
1: Subur keneh mah alhamdulillah subhanallah atuh ah.
2: Alhamdulillah da di dieu mah mung kilometeran.
1: Mohon nya rehan handap gitu. Hayang kawinan tuh kawinna mangga.
2: Oh, aya keneh nya.
1: Aya mangga.
2: Ieu we lah tibelat.
1: Tibelat mangga.
2: Mohon. Ini rame etak man ini. Gak lecok.
1: Gak lecok nyata tete. Sugan tadi seratu itu cina kamar ya. Nyana tete ngecoba laku gitu. Nyari waskan tadi catepan man ini mah cina ketua sekarang ningali. So cina oge cina. Ternyata di talar ya tete.
2: Atau sadayana katalarnya.
1: Katalarnya ta. Ya Allah man ini.
2: Kata olip mau pami ayana tenyitu ningali catetan mah gak akhilat.
1: Nyablengnya gitu ya.
2: Mohon.
1: Aduh man ini mah hebat gak mah digesok.
2: Iya man ini mah man ini gak lecok nih kan.
1: Ya gitu
2: ya. Ayana kelangkungnya sajalmi oge.
1: Leres.
2: Ah ayo teh olip mah dah catetan mau pami tenyenak. Catetan gitu mah sok hilap.
1: Ya teman-teman kamar ditaruh emak cetari ya tete. Sok iya aya catatan ah mama tos teu ningali barora ah ningali komo can aralit pangurupna ditak matak coba cat efekna nya we
2: ngorolan
1: matak seserian sadaya lagi rame manini
2: rame nya
1: mohon
2: ada kitun salamenya ke mama manini tanya anu galecok
1: galecok manini gacor pisan
2: kang ka tadi teh saha nu atuh teh king basar nya.
1: Mohon.
2: Kang kamarin nya kang ka Meliandri tanya masih kene tebih ning di ditu kene.
1: Di Jakarta di Cilegon. Oh di Jakarta nya.
2: Mau di Jakarta.
1: Dapan sok betah nih anjeun mah Jakarta mah.
2: Mohon dapan kawitan ge ti ditu
1: pangitu. Nya. Atuh da.
2: Kene di ditu we betah.
1: Mohon.
2: Kang ka itu sate teh Citra sangsang pagi nanya semoga ibu Ipung Sapuro aduh menuju di pantai
1: iya iya mah panas
2: iya panasnya hoream ke pantai tehnya panas
1: hoream kok mau layang ah pokoknya tenyaman haridang langkung di itu mah
2: tenyaman ay namanya
1: tenyaman lengkung panas
2: mohon kanggo kawa aong sareng mamah Nurulna tanya kata Hanibar kakang Santana kakang Mamon Apero ka itu sate Mbak Yuni nya tadi teh Mamah Yati Bali nya
1: leres
2: manjes anu ka Teh Lilis sareng keluargana nuju ngupingkeun
1: alhamdulillah tuh Teh Lilis
2: sama ngupingkeun mah naik teu cete naik lah
1: sekali-kali mah naik atunya ngarah rame
2: bantun cenah
1: secara rakana urangnya
2: naon teh kedah nganggo eta teh pulsa telepon
1: 10.000 nya 12.000 merayana mah
2: 15.000
1: sasasiheun nya tapi wareg pan
2: mohon nya mah teh oge sok ngagaleh teh kanggo internet di luar mah anu eta we anu 8.000 dua dintenan tapi biasa dua minggu eta teh
1: oh nya momen teh dianggo kana non nusana
2: sanes nya teh dianggo kanggo di luar hungkul gitu kanggo mesen ojek lah gitu
1: mohon
2: kanggo Egi tanya kanggo ka itu sate itu abi Cikundul
1: mohon
2: kanggo ka Kang AM nya
1: mohon
2: ka Kang Asur
1: mohon
2: ka itu sate itu teh Bang Len nya Pak Ben
1: mohon
2: eta teh sa Kang Surya
1: sakila Kang Surya
2: mohon ka Mami Minok tanya ka Ibu Marwan sareng Bapak Marwana oge nya ka teh Balebak kanggo ka itu teh sate Mama bungsunya
1: mohon di Bojong Lopang
2: Mama Rosida teh ke mana Mama Rosi
1: teh? Ya Mama Rosi mah tos gaduh dunia nu lain. Mohon. Dina TikTok mah sok aya wae.
2: Sok aya wae nya. Ka itu sok Salehuddin tanya nu sok aya teh Kang Acep teh tanya. Akang kasadayana we lah dikumpul nu teh kasebat mah hampura badag we. Pang-pang ping-pingna mah kang ka teh hajah we mugi sing sehat sapapaosna nya.
1: Amin amin.
2: Mohon. Mung sakitunya acara sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Oli patunuhun. Kang Deden Bantas, Lindut Japati. Kencereng.

0: 90.7 Fortuna FM Sukabumi.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel. Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalnya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Oi.
10: Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
12: Dari Wings Food.
15: Hi Glitz, we are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh. Langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
17: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang
18: pengen tanya lagi. Rasa soy yummy favorit kita.
15: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soy yummy gelas.
18: Soy yummy gelas?
15: We love it!

0: dari Wings Food.
1: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
2: Kaya sana si Atina Langsa ya. Iis Ari KBB, Aris KBBR.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah,
5: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalbinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh, langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas, we love it so much.
16: 90,7 Fortune FFFM.
17: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
18: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
17: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
18: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
17: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Mangga pamit lembatna teh olip mundut kawina teh dibelat. Mangga nyangakeun wilujeng lalason.

0: Mangga.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Aya Ageng. Ayan Ageng. Pak Kopi.
1: Ya, Gentara Parahyangan, Pertona FM Genjreng.
0: Genjreng euy. Aduh.
1: Aduh, panas.
0: Panas hareudang. Hareudang panas kieu mah bayang jang. Komo di Bekasi.
1: Dua kali lipat Sukabumi
0: Pak. Oh, nya atuh Sukabumi oge, oh, tapi Sukabumi mah tiasa ditahan.
1: Jembarungitna
0: ge ararageung nya.
1: Ararageung komo wong ge meureunan. Ah, alamat moal tiasa bobo.
0: Ah, baku. Ge sok marema ning nuju di Sukabumi. Hayang kawinawan atuh kan.
1: Kawinna naonnya
0: ye streaming kan.
1: Streaming teh.
0: Alhamdulillah.
1: Streaming dah mah da moal dugi panten we ka dieu mah.
0: Mohon aya dikitukeun mah manual mah.
1: Korejat. Kawin.
0: Naon kawinna?
1: Korejat we teh.
0: Korejat we. Mangga.
1: Muhun.
0: Korejat.
1: Besar aya kula mah nininya. Mah nini. Ras mami papi Rizna.
0: Muhun.
1: Sadi teh dan Bantas dan Gembul. Teh Citra sareng Pajri. Waung. Ibu Marwan, Ibu Liliana, Mami Minok. Terus ke Ibu Balebat, Ibu Ipung. Uhum. Ah dikumpulkan lah kakus kasadayana.
0: Mangga.
1: Dikumpulkan we.
0: Dahareudang.
1: Kakusna tos. Mohon aduh itu bade ibak da siang.

0: Kene.
1: Nya, tapi pada berangkat tapi sabaraha mayana dinten ieu?
0: Mayana anjing nu nembeta nuju technical meeting sakedap itu bade survei lapangan, bade survei lapangan sareng survei deui eta milari di penginapan kirang rakosan di teh.
1: Nya nu kudu aya ASEAN atuh. Nya.
0: Oh, nah, awatus baru dah kan hari abis itu nanawan mengatakan atlet mah kedah
1: segar rupis kedah nya.
0: Oh, kedah eksklusif lah.
1: Leres.
0: Teras tadi itu tapi 3 kiloan dugi ke lokasi lapang teh gitu.
1: 3 kiloan lirik barat kedah. Di dia ke Karawang nya.
0: Di Fortuna
1: ke Karawang.
0: Di Fortuna ke kamananya ke Degung lah gitu.
1: Caket lah gitu.
0: Tapi kan benten situasinya macet ya jalan tikus gini juga mah macet nih.
1: Mohonnya aneh. Bekasi itu ternyata aneh, panas itu. Pisannya.
0: Panas pisan sudah banyak polusi.
1: Mohon seur pabrik
0: banyak sih polusi diurang. Pabrik. Jadi jantan hawa ieu, hawa laut, hawa pabrik, hawa kendaraan ya
1: pengaruhna. Mah betahnya najan beunghar ge
0: mun. Moal teh mending geus. Mah di Sukabumi we.
1: Ya mending geus di Sukabumi.
0: Kalau memang adam ayam mah bara mah.
1: Nya tibra oge bobo oge.
0: Tibra ge teh cara bobo abdi da. Itu biasa bobo atau hareudang?
1: Ya hareudang alih mah tuh nu aya ieu, nu aya ASEAN.
0: Oh, nuju eta.
1: Milarian.
0: Ketua nuju milarian, nuju survei sakantaran techmet.
1: Mohon teknika meetingnya
0: duh. Mohon teteh.
1: Mangga.
0: Mohon kitu we, atuh nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Bang Len nuju di Bekasi nya. Mangga. Oh, nyari sekedap. Mangga.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gentrang Parahyangan Fortuna FM.
1: Gencereng euy.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Nuhunnya kesupinganana kamari, Kang Joko.
2: Mohon.
1: Nomor servis.
2: Mohon. Kesupinganananya.
1: Wow.
2: Yang penting teh aja sehat aja.
1: Sehat atuh.
2: Nyarira wae.
1: Nyarira we, da teh acan aya nu enggal penyiarna ye sugan we atuh kemah aya anu ganteng nu enggal suara sae anu teu ngedul siaranana anu semangat. Cinta ka Fortuna nya ka kamar servis Suljeung Wayahki.
2: Oh gitu nya.
1: Yo yang kawih naon ieu halo.
2: Kawihna ieu we, ieu aja penyakit hate we aja.
1: Penyakit hate. Cobi urang pelarian. Kintuna.
2: Ah kintun ka namanya teh Bang Len nya. Oh. Bang Len kang amar servisnya. Penyakit hate. Karen. Terus manini Ujengje. Pawan Apero. Manini.
1: Penyakit hate do sumbangnya.
2: Ya, bodo sumbang. Mami Papi, Mami Nino.
1: Kang Basar biasa kabuka ning ieu na teh. Video di dieu teh sieun kebujang aya nu ngahapus euy. Ieu ngintuan foto itu Kang Basar. Teras Kang Osadi atuh mangga.
2: Ah, sadayana we lah.
1: Sadayana.
2: Pangpang nama teh aja we, sehat sa paosna.
1: Amin.
2: Iya wala, Fortuna FM Kijreng
1: Kijreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuka buka Kang Basar, ayeuna profilna saha Kang Basar? Foto profil budak. Soalnya tuka buka iya menilami muih-muih wae. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Parahyangan Fortuna FM di Genjreng.
1: Genjreng euy, mangga.
3: Ya hadir mung kaporotan panginten waktosna nya.
1: Mohon.
3: Mohon kawina pangan ngenten salam nu abdi dikum wae ti Amar dugi ka Jawa Pikar. Ka Bang Len sareng Kang Joko hapunten nya.
1: Mohon.
3: Kumargi waktosna kitu nya. Mohon implik-implik nama kalau kasadayana, mudah-mudahan aya dina posisi anu sae, tetap sehat, tetap semangat, kalayan sing dipaparinan kalancaran, kemudahan tina segala rupi pamaksadananana. Kian sing jag-jag warika salawasna, nu utami sing teu nu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kang Amar? Tah.
3: Halo.
1: Halo.
3: Tah. Mohon sakitu waktosnya.
1: Mohon mangga.
3: Iya, atur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Amar servis nulingi di bagbagan. Bagbagan kaci dak panasna sedengkeun 7 tahun sabara teh dian tahun 85 sok sering ka ditu teh kitu. Geuna nya 85.000 tos panas ditu mah redang da cepol ngening ka sangna teh ih kitu mah teh ngaraoskeun ayeuna bangunan anu di Bekasi aduh Sukabumi madu tiasa keneh ieu ning nyandak salimut kitu aduh teu tiasa dibuka euy Kang Basar tuh manyata tadi ieu teh kumaha teu kabuka kieu. Atuh nuhun kancah mitra kamu dangu sadayana. Kamu Bang Len. Bade technical meeting muhun da kitu sadayana ge nya. Salah. Iya. Korejat Bang Len mah.

doctor sanae ai jalan tan kaos kan ye atuh nuhun balebat ye ampuranya aduh kacan rengsek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gentra parhayangan Fortuna FM dicering euy. Udeung siang Bah Janu cantik mah sareng saya mana lope lope lope. Siangge kang keluarga balebat grup ceri inspirasi ibu sareng bapak Marwan. Mugia dina siang ieu sing ep di paparinan kesehatan kabahagiaan dipanjangkeun juswana. Sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya allahur rahmanin. Kitu salam nama kang Kabanglen, Ujeng Jay, Waong, Pak Ben, Jokowi, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Mana Perbu Ipu Marin, kawin nama Kalanggang Tunuhun Baja, nu cantik sareng nu saya malam. Wah, kencereng euy. Lajeng ieu pamungkas ti ibu sareng bapak Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng haja nyalira wae. Mohon buta acan ae gentosna. Gentara parangan Fortuna FM genjreng euy. Kintun salam nama sak dikumkeun kana unggas sadayana mung nu emut teh Mami Minok, Bang Len, Pak Ben, Ujeng Jay, Balebat di kasadayakeun margi kita tadi aya tamu janten ngubingan ngupingkeun tamuna ti Sukabumi di kitu wargi kene bari nyebunya. Atuh nuhun kasadayana tah sugankeun nu teh Dian tiasa kabuka mun teh tiasa kabuka teh aneh yeun teh Dian mah gigana ge 40 giga ieu teh. Teruhun ibu sareng bapak Marwan kawih nama digabungkeun nya. Tah ayeuna urang kalangkang heula. Tah. Sakantenan teh Dian Gawati panjake sate tanya. Mangga balebat. Pamit kasadayana teu nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencereng euy tabuh ti lubang harinya.

Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda. Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

Marhaban ya Ramadan. Ramadan bukanlah tentang berhenti dari kebiasaan buruk untuk sementara. Ramadan adalah titik awal untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik dan berusaha untuk selamanya menjadi baik. Sambutlah bulan Ramadan dengan hati yang penuh dengan kedamaian, harmoni, dan sukacita. Semoga rahmat ilahi dari Allah senantiasa melindungi dan membimbing saudara Fortuna semuanya. Amin ya rabbal alamin.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, boh.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Oke, dari Jalan Mangi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gendreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 5 sore kita ketemu lagi di acara Goyang Pantun. Tapi sebentar ya, yang mau telepon, karena sebentar lagi kita akan menyampaikan dulu azan asar. Jadi yang jelas, yang kemana-mana tetap di 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gendreng di Sukabumi.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel. Hai semua.
11: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
13: Iya dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
15: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Wingscare.
19: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
19: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
19: Flu.

memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hand

0: cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 4 atau juga pukul 16 ya. Kita kembali lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM. Kita akan coba terima telepon siapa nih. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Fortuna FM. Jeng,
0: Kang Joko.
1: Goyang Pantun. Sehat mari.
0: Alhamdulillah. Coba langsung ya ke jingle ya.
1: Ya, berangkat.
0: Jingle dulu nanti pantun. Nah, 3 2 1.
1: Fortuna Radio paling jengah di Sukabumi. Fortuna FM. Jeng,
0: Oke, sekarang
1: pantun lagi nih aja lah.
0: Pantun.
1: Justo Matias Alpukat. Kita harus banyak tobat sebelum kita masuk ke liang lahat. Jadi, untuk mengingat diri sendiri dan semua hamba Allah.
0: Oke. Lagu apa nih lagu nih?
1: Lagunya ini ajalah. 3 hari 3 malam.
0: Waduh, 3 hari 3 malam. Boleh buat hari. Siapa?
1: Nah, gitu nya. Dikirimnya buat ini aja tuh buat Kang Amar Servis.
0: Amar Servis. Ya,
1: terus Bang Len Ujengjeng. Terus Kang Egay. Manini, Mami Papi, Mami Mino, Teh Aren, Teh Jule, Eman Abdelo, udah buat semua aja lah.
0: Boleh.
1: Spesial buat Bang Hari, semoga sehat, bahagia terus. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sementara untuk Bang Len juga ya, yang lagi nguping di Jakarta. Oh, di Bekasi ya. Di Bekasi. Terima kasih Bang Len. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Goyang Pantun Fortuna FM Benjirnya.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Citra Bang Arin.
0: Citra.
2: Iya.
0: Oke, Citra. Sudah siap pantunnya?
2: Insyaallah.
0: Biasa kan jingle dulu kan?
2: Iya.
0: Nah, coba nih, pengen denger nih Citra kalau nyanyiin jingle Fortuna itu biasanya Pajri semakin nangkep wae.
2: Biasa aja.
0: 3 2 1.
3: Radio panggendrengnya di Sukabumi.
2: Fortuna FM.
0: Oke, sekarang kebiasaan tadi si Pajri sok itu lemon Bang Hari ngelerian di dinya teh si Pajri tuh gitu anu wae. Si Pajri
2: tuh. Ini
0: mah akunya
2: yang gak enak.
0: Jadi we tepa ka dirimu.
2: Oh nyata.
0: Oh kenal lah. Si Pajri mah da bager si Pajri.
2: Bager atuh. Terang amam sabun.
0: Komo Citra. Terang amam taneuh gitu.
2: Jatuh senang anu Bang Hari.
0: Citra.
2: Iya.
0: Pantunnya ada?
2: Insya Allah ada.
0: Coba pengen denger nih pantunnya.
2: Pantunnya namanya teri sama juga ikan. Bila dimasak enak rasanya. Buat Bang Hari, aku doakan semoga sehat selamanya.
0: Eta doa Bang Hari.
2: Gampil
0: hirup di dunia mah orang lah yang susah.
2: Yang simpel aja deh.
0: Simpel tenaun cing.
2: Simpenan lama.
0: Lain Bang Hari mah.
2: Nah udah tuh.
0: Simpel teh. Simpelenung.
2: Simpelenmu. Kelas ini yang mau nanti mainan balon-balonan ya?
0: Balonnya segede-gede.
2: Udah sabun.
0: Eta dibulan-bulan dike gini.
2: Ditiupan ya?
0: Kadang-kadang ditiupan pakai cair sih nanti gitu.
2: Gitu.
0: Sok atuh lagunya apa nih Citra?
2: Pengen yang ceria lagunya aku mah.
0: Apa?
2: Baper.
0: Koper?
2: Baper yang baru ada.
0: Baper ya?
2: Iya ada kan.
0: Dari siapa? Dari Pia Palen atau dari Balena atau Dua Putri Bahar?
2: Siapa ya itu penyanyinya ada?
0: Atau Vika atau apolia?
2: Apolia.
0: Hah?
2: Apolia.
0: Apolia?
2: Iya.
0: Coba kita dengar nanti bersama-sama ya.
2: Kan masuk 10 itu.
0: 10 naon?
2: Top dangdut di Fortuna.
0: Oh, masuk ya.
2: Iya.
0: Sip lah kalau gitu. Ini ngomong-ngomong Fortuna nyampe ke Radio Citra bagus.
2: Alhamdulillah sore ini mah bagus.
0: Bagus ya. Takutnya ada gitu kan.
2: Enggak. Sekarang mah tapi emang biasa suka ada juga sih.
0: Tapi sekarang enggak ya?
2: Enggak, sekarang lagi
0: sip
2: bagus
0: lah. Kalau begitu suara Citra juga maklum lah, kalau Citra mah pasti bagus karena suara penyanyi artis. Nah, kalau Bang Mario mah bukan, Mario sebagai penyiar jadi suaranya tidak seperti artis.
2: Ya iya tuh.
0: Artis penyanyi dangdut ya apa suaranya?
2: Pasti baragus deh penyanyi.
0: Baragus Citra, kenapa Citra?
2: Itu Citra mah orang biasa.
0: Orang oh Jul Anggar. Mengapa kau tak turut saja keinginan orang tuamu? Bukankah dirinya lebih pantas untuk Citra? Duganya. Kirim salam itu buat siapa?
2: Buat semua aja ya Bang Arya. Lagi.
0: Boleh.
2: Lagi apa ya?
0: Siap.
2: Ini jalan lagi rebahan gitu jadi enggak.
0: Oh, lagi rebahan.
2: Iya, soalnya kan tadi suasana panas banget.
0: Ini rebahannya di mana? Di kursi atau di tempat tidur atau di lantai?
2: Tidur,
0: di tempat tidur. Oh, di tempat tuh. Oh, bari ini mun sambil nungguin si Pajri kadinya datang. Oh, lagi nah, enak tuh.
2: Atau ada suasana panas jadi lebih enak di dalam aja gitu.
0: Di kamar mah tiis pan enak meureun.
2: Di luar kan panas.
0: Panas di luar mah, mantak di kamar gitu rebahan fuguh we. Pas datang si Pajri kata, aduh langsung si Pajri itu anjir. Pajri.
2: Alhamdulillah. Ya udah, terima kasih Bang Arya.
0: Sama-sama.
2: Dari pembelajarnya sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ujeng Jay, selamat sore Ujeng Jay. Berikutnya, halo, selamat sore.
4: Selamat sore. Betul, potong genjeng ini.
0: Aduh, Kang Santana.
4: Mohon.
0: Panasnya, enak dinya.
4: Panas dari tadi.
0: Oh, nyata tuh. Bahar itu kan muai baju atau tuh di.
4: Oh, terek kering atau?
0: Bukan terek kering, kan baru berangkat. Jadi takut iya. Tidak ada yang ngangkat tidak asupkan. Iya. Asupkan, tapi si ono ngangkat di kaputi. Lamun diterus di itu mah baru tungguan sih karena cepet garing. Tapi gimana laporan Fortuna nyampe di radio?
4: Saya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya. Kuma?
4: Genjreng saya.
0: Oh genjreng.
4: Oh.
0: Oke lah kalau begitu, sebelum ke pantun kita harus mainkan dulu jingle.
4: Iya.
0: Ya. Nah ini nih jinglenya coba nih. 3, 2, 1.

0: Fortuna RSP Bank.
1: Oke.
0: Nah, harus simpelnya kan pantunnya. Iya, Tiris Mandi Haridang Moyan ya.
1: Tiris Mandi
0: anu, Haridang. Iya, Haridang Moyan.
1: Moyan.
0: Anu gelis kabeuli, anu buka angel lumayan lah daripada teu aya.
1: Bisa.
0: Enggak usah
1: dibahas deh. Iya, udah enggak usah dibahas lagi lah pokoknya. Lagu apa nih lagu nih?
0: Lagunya Kolak Tiga aja.
1: Kolak
0: Tiga. Iya, Imam.
1: Kolak Tiga. Tidak ada
0: kolak. Kolak Tiga.
1: Hah?
0: Talak Tiga nih.
1: Oh, Talak Tiga. Hah? Kasatana.
0: Talak ya, itu.
1: Imam. Talak Tiga.
0: Iya.
1: Ayo tuh kirimkan.
0: Ini barusannya saya cerita ke pagi.
1: Ulang-ulang. Wah.
0: Iya, karen.
1: Terus.
0: Saya oli pakai Mami Papi.
1: Ah.
0: Bu Ibu. Meliandri. Kang Budi tadanya. Reka itu tuh. Mang Len, Kang AM, Jenggeng, Pak Ben, Kang Joko, Kang Egi, Mama Yati, Reska Etata, Susanti, Mahrita, Ma Indah, Ponora, Sedayana dikumpulkan.
1: Boleh, boleh.
0: Oh, Haji yang juga sampai yang mau serigina. Ya ada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang pantun, Fortuna FM, genjreng eh.
1: Genjreng juga.
2: Bang Hari, apa kabar Bang Hari?
1: Alhamdulillah, ujeng je, baru pulang.
2: Pulang tadi jam 3 Bang.
1: Oh jam 3.
2: Iya. Berarti udah sekarang lagi nyantai lah.
1: Nyantai.
2: Iya.
1: Sip lah kalau begitu mah. Sekarang biasa.
2: Iya. Jingle dulu.
1: Jingle dulu gitu. 3, 2, 1.

0: Oke.
1: Pantunnya.
0: Pantune.
1: Daun melati, daun lada merah merona, kain batik. Dia sudah punya anak tiga. Ke wajahnya masih cantik.
0: Masih cantik ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Sukanya.
0: Saat ada.
1: Aiyah bang.
0: Aiyah.
1: Telepet.
0: Lagu apa lagu?
1: Racun asmara.
0: Racun asmara teh Imam sanya.
1: Dari Tasya kalau ada mah.
0: Oh boleh.
1: Boleh ya. Salamnya ah.
0: Boleh.
1: Buat Teh Citra, buat Kang Santana, Mami Ri, Mami Ani, Mama Rita,
0: Mami Papi Meren,
1: Teh Olive, Mama Rindu,
0: Mama Rindu,
1: Teh Mel,
0: Teh Mel,
1: Abah Kerdil, Waong, Onura, Mama Minok, Meh Mami, Mama Indah,
0: biasa,
1: Mama Syam,
0: itu biasa.
1: Buat Kang Joko ya. Solehudin juga.
0: Solehudin.
1: Kang Deden Gembol.
0: Den Gembol.
1: Buat semuanya aja di spesialin lah.
0: Boleh.
1: Buat Bang Hari, semoga sehat selalu Bang.
0: Amin, amin.
1: Ucapannya, tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ujeng J. Terima kasih Ujeng J. Ini sudah ada 4 lagu dan 1 lagu yang udah disiapin yang sudah komen di Facebook ya, karena cuma ada 1 orang yang memberikan pantun begitu. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap saja di acara Goyang Pantun Fortuna FM sampai jam 5 sore. Dan sementara waktu tinggal 7 menit lagi nih menjelang jam 4 sore atau pukul 16.

Halo, halo, halo, halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Solehudin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengan Radio Porotuna FM, Radio Pengedina Sukabumi. Pokoknya, setesi lambang di datang. Porotuna dilawat. Silakan kontak 22-2370. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu. Genjreng loh!

0: Oke, sementara waktu sudah jam 4 lebih 15 menit. Kita kembali lagi di Goyang Pantun Fortuna FM. Dan sekarang saya akan bacakan yang sudah komen di Facebook ya. Dari Fitri, Fitri Haryati Fitri, Goyang Pantun Fortuna FM Genjrengke, alias Fitri Mucekaret. Pantunnya, pergi ke toko membeli baju, katanya ya. Baju indah elok rupanya. Sejak Juli 2026 kita bersatu, cinta di hati untukmu selamanya. Waduh ilah, elok rupanya. Ya pingin tekos lagunya, ah goyang duman. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, ARW Dijem. Mantapnya buat Bahar yang ganteng. Oke, au ah katanya. Oke, terima kasih. Lagunya udah beres diputer ya. Kemudian juga Peggy Kusumawati. Terima kasih Peggy yang laginya genjreng katanya, Brunei. Waduh. Terus juga Tumio Virgo, Goyang Pantun, warga Mabar Wonogiri dari Medan. Kemudian juga ini Tumiar Idawati, sore Bang Hari, sore juga. Kemudian juga dari Soca di Banjarnegara Jawa Tengah hadir, Kang Hari Sanosa. Kemudian juga Dumayanti, hadir Mas Hari dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Terus juga Bundi Cevi lagi ngegenjreng. Dan Ateng Goyang Pantun Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat ya? Pantunnya, pasar ikan tuna, ikan hiu, penyiar radio Fortuna, semoga sehat selalu katanya. Terima kasih Kang Ateng. Ini Kang Ateng Duren ya. Kang Ateng Duren gede. Lagunya ah Harga Diri dari Leo Waldi katanya. Kirim salamnya buat semua aja fan Fortuna yang lagi dengerin dimanapun berada. Semoga pada sehat selalu dan spesial buat yang lagi tugas. Buat tugas sampai tuntas, sehat walafiat dan bahagia selalu. Terima kasih. Pokoknya genjreng Oke, terima kasih. Lagunya Harga Diri. Ya, coba. Harga dirimu bukan Leo Waldi ya, kalau enggak salah itu perempuan ya. Ada juga Roma Irama. Itu mungkin Roma Irama ya. Harga dirinya dari Roma Irama ya. Kalau dari Leo Waldi tidak ada. Ada juga dari Elvi Karina. Nah itu ya. Oke, terima kasih Ateng dan juga Ipung Sapuroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goyang Pantun Fortuna FM genjreng. Selamat sore Bang Aji. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hadir nih lagi streaming di Pelabuhan Ratu katanya. Aduh ilah, jauh ya. Sama seperti Bang Ren juga di Bekasi nih. Terus juga Abah Wesel Sampangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke. Bobo, terima kasih Bobo, Goyang Pantun dan juga Lela Laila hadir. Kemudian juga Asep Gaper. Goyang Pantun Fortuna FM genjreng. Ini pantun nih. Kaci panas ngadon ngawadang. Tekiat cuaca panas mani haridang. Lagunya ah dari Ike Nurjana. Dari lagunya dari Ike Nurjana, Rindu ya. Rindu adanya dari Rita Sugiarto ya. Ike enggak ada Ike nih. Ada juga dari Rita Sugiarto. Gimana? Tadi udah ya kalau enggak salah. Oke, udah diputer lagunya sama Bang Hari, Rindu dari Rita Sugiarto. Di sini salamnya buat semua pendengar setia Fortuna FM dan spesial buat yang suka nyenggol aja. Untuk Kang Hari, metugas aja dukanya katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobo, terima kasih. Bundi Cevi juga terima kasih ini mengirimkan stiker. Dan Amir Udin mengirimkan 4 stiker ya. Amin. Acungan jempol kopi merdeka. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan ini lagunya Harga Diri dari Roma Irama ya, untuk yang punya pantun di Facebook. Disimak aja baik-baik. Dan sementara waktu sudah 20 menit bergulir dari jam 4 sore.
1: Boleh saja kita lapar.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya

0: Oke, dari acara goyang pantun, sementara waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 5 sore. Dan mungkin untuk beberapa penelpon saja yang mau request lagu dan juga berpantun ya. Silakan dipergunakan telepon, yaitu di nomor telepon 08 15 14 907 907. Dan sekali lagi untuk Bang Len, terima kasih Bang Len yang sekarang ada di Bekasi ya. Selamat sore, Manini juga selamat sore, Papih Mami juga selamat sore, Teh Olip juga selamat sore, terus Ipung Sapuro juga selamat sore, Citra selamat sore, Ranti juga selamat sore, Marin juga selamat sore Marin. Mudah-mudahan lagi nguping nih Marin. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gotun Pertuna FM. Pinky.
0: Solehudin?
1: Iya.
0: Lagi ngapain? Lagi apa?
1: Lagi ngopi sambil merokok. Aduh.
0: Ah, suka bibita kieu ye. Bibita wae lih.
2: Halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Solehudin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengan Radio Fortuna FM, Radio Pemerintah Sukabumi. Pokoknya, setesi lambang di data Fortuna di lawat. Silakan kontak 22-23-70. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu, genjreng lo.
1: Dua kali terserah kalau sudah mendengar dari Porto apa bunga lah kata
0: pun. Atuh dah, etage aya orang Gunung Goong, orang Gunung Goong, Mama Sahat nya orang Gunung Goong, Mama Ratna, Ranan, Nina aya lu poho. Curhat ka Bang Hari. Bang Hari cenah aing geus ngadengkeun Bang Hari siaran teh. Nah, sok loba seuri cenah nya. Jadi ngadengkeun seuri. Jadi awaknya gedean. Cetanya bener cina. Bang Hari awaknya 45 48 lama jadi 55 cina. Bang Hari cina sangat kadekan Bang Hari jadi serian wae cina atoh cina. Eleh cek saya teh jadinya mah lo badahar berhenti mah cina. Itu cina Bang Hari ayo dahar mah biasa cina, makan mah biasa ngan cina lama ngadekan Bang Hari siaran teh jadi lo bah sering ada yang ikan teh cina. Etama jadi nggak montokan kena awak ngan Bang Hari siaran teh. Ada orang Cidahu mah lain montokan.
1: Kumaha
0: jadi orang Cidahu mah lamun ngadengkeun Bang Hari siaran teh sok seserian, mana mah ka WCW jadi beser. Eta lainnya sok hayang seurian ke Bang Hari mah jadi ngompol deui cenah ka kamar mandi, bulak balik cenah kitu eta mah. Orang Cidahu eta mamah sah geuningannya aduh. Aya dia eta ge. Anak jeung indung sarua eta mah.
1: Ain Bang Hari ngomong-ngomong, Kang Ubed Tugali masih ada enggak?
0: Saha?
1: Kang Ubed Tugali?
0: Oh Ubed, nyata Ubednya ting di Jalan Pelabuhan. Kemarin mah ketemu di toko besi, gawe didinya.
1: Ain karunya terbahola, pan pernah nginep di sini Bang Hari.
0: Oh, dan di rumah Bang Hari gini mineng nginep lama gitu.
1: Lain karunya pan basa ke rumah panggung, di congcongan tunggilah.
0: Si Ubed deh.
1: Aduh,
0: cek si Ubed teh. Aduh.
1: Dicocokan ke curug, kan nyawa tuh nggak teh bau Bang Hari. Dicocokan ke curug Ambuan, dicocokan ke curug.
0: Ambuan ya. Aduh, asal si Ubed. Ubed Sugali.
1: Soalnya dia tuh lah di Ambuan yang bau. Nah hulung
0: weh. Ubed Sugaling.
1: Soalnya dia nesok injek ke popotongan. Oh, nah urusan aduh.
0: Kamu hantu bilang juga kok tau lah. Tadi apa? Aku akhir. Lagi saya nama jingle. 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang pantun.
1: Nyanakui kabu RW, salak ngadut pada menta serkunyit, matak nyari ikung aww, ajak putus PKR tadi dia kurang duit.
0: Kurang duitnya, ajak putus ya.
1: Putus ya. Lagu dah bang ya.
0: Apa lagunya?
1: Ingin dari Roma ya.
0: Judul?
1: Ketan pasti kalah.
0: Oh iya.
1: Oh, kirim salamnya buat.
0: Boleh.
1: Saya Olivia ya. Terus buat Ujengjen ya, Ujengjeng.
0: Ujengjeng.
1: Ujengjeng. Tak lupa buat Santana ya. Oh pokok buat semua-semuanya. Oh buat Mami nih Bang Hari. Selamat sore ya. Pokoknya buat semua sehat selalu ya.
0: Eh ini ya. Lagu Setan Pati Kalah gak ketemu .
1: Oh gak ada.
0: Ya gak ada bener.
1: Eta kali lubang tutup lubang. Ada.
0: Eta teh murin salah judul menya. Setan enggak, pasti setan kalah. Nah, emang eta
1: Setan pasti kalah gitu. Ada enggak?
0: Enggak ada.
1: Kali lubang tutup lubang ada?
0: Ada.
1: Oh pokoknya buat semua lubang Bang Ria.
0: Biasa itu biasa, ulah boleh berkiu biasa biasa itu.
1: Lain tingkun awal lagi ngelupang ke Bang Rizal untuk ayah kerasa gugup.
0: Ada.
1: Beda izin kena British ada lagi.
0: Ya Allah. Ya Allah, kemana? Sampai paletot gitu.
1: Itu kerana kalau ini pengumuman bar hari awal, saya pecahkan salah lagi itu kerana mana?
0: Aduh,
1: itu yang bangun ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Solehudin bisa we, Solehudin. Solehudin, terima kasih Solehudin. Setan pasti kalah ya. Tidak ketemu nih setan pasti kalah. Satu lagi ah nanti kita pamitan. Assalamualaikum. Nggak jadi. Aduh, kenapa nih? Assalamualaikum. Nggak keluar suaranya. Ya untuk papih mamih, selamat sore saja. Ditunggu kalau memang ada waktu untuk bergabung di acara goyang pantun, silakan ya. Jangan lupa pantunnya, jangan lupa passwordnya. Passwordnya goyang pantun Fortuna FM genjreng gitu aja ya. Oke, kalau begitu kita akan nikmati satu buah lagu milik dari Roma Irama. Dan untuk Manini juga, selamat sore Manini.

Oke, sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sampai ketemu lagi dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan diri dan kanan. Seorang penjual daging menawarkan dagingnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. "Wahai Imam Ali, belilah daging dariku. Kualitasnya sangat baik." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku tidak punya uang." Penjual daging itu berkata kembali, "Engkau bisa saja membayarnya nanti. Aku tidak tergesa-gesa dengan uangnya." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku pun tidak tergesa-gesa untuk makan daging." Kisah ini berpesan agar seseorang tidak mudah

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Dari Jalan Mangis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19. Di mana untuk malam hari ini, ini hari yang ke-31 ya, di bulan Agustus 2026. Kita ketemu lagi di KGS Karaoke Kita Senja. Dan terima kasih ini buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio. Dan tentu diharapkan jangan kemana-mana ya, panteng terus KGS ini sampai jam 7 bersama Risa Rusa.

Oke, dari ruang siar Fortuna sementara waktu sudah pukul 18:23. Ini selamat malam untuk yang punya nama Marin ya. Marin malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Terima kasih untuk Marin. Gula Aren juga selamat malam bersama si Kamaru. Dan juga selamat malam ini untuk Didin, servis jam tangan di Ciawel. Ahmad Brother Sabon juga di Cibungur. Dan Kang Pelik SBL. Kemudian juga Kang Dadang SBL, selamat malam. Terus juga untuk ADG, selamat malam ADG. Salam untuk Kang YPT, Kang Didi Hidayat, CAN, Nurdin dan juga Kang Pepe Rawan. Terus juga ini selamat malam untuk Manti ya. Gimana Manti kabarnya? Kemudian juga untuk Teh Olive, untuk DM juga selamat malam. Amih Ipah juga selamat malam, Amih Ipah. Bang Len juga yang masih dengar di Bekasi. Terus juga Meliandri masih di Jakarta tapi lagi nguping juga lewat streaming ya untuk Meliandri. Terus juga untuk Citra, untuk Ranti dan juga untuk Ipung Sapuroh, selamat malam Ipung Sapuroh. Kemudian juga Manini, selamat malam Manini. Kemudian juga ini untuk Papih dan Mamih juga ya. Selamat malam Papih dan Mamih. Teh Anibar juga selamat malam Teh Anibar. Ingat Teh Anibar jadi ingat lagu Wali ya. Si Udin bertanya gitu. Ginjreng euy.

0: cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 7. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya lahir batin juga dari Bang Ari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan begitu. Oh ya, ini selamat malam untuk Didin. Didin servis jam tangan di Caol Pasir ya. Salam baktos dan juga untuk almarhum Kang Ujang Romi. Selamat malam. Kemudian juga untuk Deris dan juga ini untuk teman-teman yang ada di SS Collection. SS Collection di Bayangkara dan juga cabe-cabe yang ada di daerah Cidahu Kelapa Nunggal ya. Cabe-cabe bersama 01-nya, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Nanti malam mudah-mudahan kita bisa ketemu lah ya. Untuk ADG sekali lagi selamat malam ADG. Dan juga ini untuk Ade Duit, kemudian juga Ayah Denny, Bang Len juga selamat malam aja dibuat semuanya. Terima kasih dan sekaligus oh ya untuk Wa Aong, selamat malam Wa Aong dan juga Kang Santana. Selamat malam Wa Aong dan juga Kang Santana. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

iman dan sifat orang mukmin. Seorang mukmin mempunyai tiga waktu. Waktu dia bermunajat kepada Tuhannya, waktu mencari penghidupannya, bekerja, dan waktu dia menikmati kesenangan dirinya dalam hal-hal yang dihalalkan dan baik. Dan orang yang bijak hanya merasa mantap pada tiga keadaan, yaitu memperbaiki penghidupannya, melangkah dalam urusan akhirat, dan menikmati kesenangan dalam hal yang tidak diharamkan.

0: Rancangan langsung jalan manggis 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 97,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini seperti biasanya di jam 7 malam kita bertemu di program Usang Berkesan nih. Pastinya bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 9 malam.
1: Ya, betul sekali. Jadi buat Saudara Fortuna, jadi Saudara Fortuna yang mau request lagu, diharapkan untuk berbagi dulu cerita-cerita masa lalu ya. Walaupun ceritanya sedikit atau pendek ya, penting ada cerita, bisa request lagu dan juga bisa say hey. Oke, ditunggu saja sampai jam 9 malam. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 23 menit. Jadi buat Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Ya udah, kalau begitu kita ke lagu dulu deh.
0: Gitu wayanya bang ya.

Ya, selamat pertama semuanya, ini ada informasi penting. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Di tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkatri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta yang dimana dipersembahkan oleh Istana Production. Nah, Saudara Fortuna semuanya bisa langsung dapatkan tiketnya di Kinere Egg, Gossip House, Kabumi Cafe, Si Kopi Gaud, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games, atau bisa beli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan Tiket Pas aja. Broken Versus Music Experience Festival, 2 era 1 rasa, 1 juta cinta.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM, Radio Bang Benjrena di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba untuk yang mau bergabung malam hari ini di Usang Berkesan, silahkan mau melalui telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook nih. Mungkin ini Rido coba cek di Facebooknya Radio Fortuna ya. Sudah lumayan banyak juga yang komen nih. Ini ada Kang Ujeng J nih. Selamat malam untuk Kang Ujeng J. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Eui. Malam Arido dan Bang Hari pengen request lagunya Siti Nurhalisa Wajah Kekasih. Ceritanya dulu waktu punya HP jadul yang pakai antena. Kalau main sore-sore pakai motor, terus si HP jadulnya ditaruh di samping pinggang. Dulu mah asa panggagahna cenah. Di waktu di zamannya kenangan masa Gumasep. Dulu penuh kenangan. Salamnya buat Mama Rita, Teh Olip, Teh Marin, Bu Ipung, Pak Ben, Genjreng. Siap Kang Ujeng Jay. Ini ngomong-ngomong HP antena kayaknya udah kayak TV aja nih ya kalau zaman dulu. Bawa-bawa HP pakai antena. Oke, selanjutnya juga ini ada Amiruddin. Selamat malam, ini ngasih emot jempol dan juga kopi nih Amiruddin. Ada Bobo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hari Sanosa dan Kang Rido nih. Ada Aminah juga dari Caringin hadir, Abah Weisel Samplangan juga dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari Sanosa dan Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih.
1: Terus juga ada Edi Sandiki Edi. Terima kasih Usang Berkesan hadir Sri Gunung Musi Banyuasin.
0: Selamat malam
1: dari Sumsel.
0: Sumsel.
1: Tapi di sini pengen request lagu Rindang Tak Berbuah.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat semua. Terima kasih untuk abang berdua katanya. Aduh, yalah. Mohon maaf nih lagunya ya.
0: Iya, tidak ada cerita nih Kang Edi nih.
1: Terus juga Rahman Diski ya, dari Kampung Banten, terima kasih. Dan Fitri Haryati juga, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Eui.
0: Genjreng.
1: Ini alias Fitri Mucikaret, pengen request lagunya Eksis.
0: Oh, Eksis.
1: Buih jadi permadani.
0: Oke. Okay.
1: Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel, A. Erwin Ijem, terus juga Rido dan juga Bang Hari yang ganteng. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Terima kasih ya untuk Fitri Haryati. Dilanjut ada siapa?
0: Ini ada Herman Lege juga nih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari sama Arido dari Purabaya hadir.
1: Purabaya.
0: Fortuna genjreng pisan euy.
1: Oke, terima kasih orang Purabaya.
0: Herman Lege.
1: Mudah-mudahan di Purabaya banyak yang lagi nguping ya.
0: Iya, selamat malam pastinya untuk warga sana.
1: Reni Rentina, terima kasih. Assalamualaikum Bang Hari dan juga Bang Rido.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Medan juga nih. Terus juga Aminah digenjrengkan dari Caringin. Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Selamat malam Bang Hari dan juga Kang Rido.
0: Selamat
1: bertugas
0: malam.
1: Sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kang Cepi juga nih ya, selamat malam hadir katanya.
1: Boleh.
0: Iya. Kayaknya baru segitu aja nih Bang yang komen.
1: Ya udah. Kalau gitu kita ke lagu aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Karena di sini ada satu cerita ya.
0: Betul.
1: Lagunya dari Siti Nurhalisa.
0: Nurhalisa
1: dengan Wajah Kekasih.
0: Asik.
1: Silakan disimak saja dan untuk yang lain silakan saja bergabung ke Facebook atau mau ke telepon juga boleh.
0: Iya, betul.
1: Nah, tunggu sampai jam 9 malam.
0: Jam 9 malam.
1: Dan inilah sebuah lagu milik dari Siti Nurhalisa.
0: Iya.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Kenceng.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sadar Fortuna semuanya, wah ini sudah jam 7 lebih 56 menit nih ya. Yang artinya menuju ke jam 8 malam, sekitar 4 menit lagi nih. Dan pastinya untuk Sadar Fortuna semuanya yang mau bergabung di Usang Berkesan malam hari ini, boleh melalui line telepon Fortuna ataupun juga bisa ke komen-komen Facebook Radio Fortuna. Ini mungkin sambil kita nunggu-nunggu yang mau bergabung di telepon Fortuna, kita coba cek deh apakah ada komen-komen terbaru.
1: Boleh, kita lihat nih yang sudah komen di Facebook ada siapa saja nih.
0: Iya.
1: Oh iya, ini untuk Dadang Samsat.
0: Kang Dadang
1: ya, terima kasih Dadang Samsat yang malam ini lagi nongkrong di kafe katanya.
0: Aduh, selamat malam Kang Dadang.
1: Kalau ada waktu mungkin kita bisa minum bareng di sana.
0: Iya.
1: Ya, untuk Kang Dadang Samsat. Kita lihat deh, udah okay. Di Facebook ada siapa aja nih yang sudah bergabung.
0: Ini ada Teh Olivia nih. Oh, selamat malam Teh Olif. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM genjreng. Malam Aido juga Bang Aji nih lagi ngegenjreng, kole beres lagi ngegenjreng pokoknya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih banyak Teh Olif, selamat malam, selamat menikmati juga. Terus ada Alam Sibli alias Pak Ben nih. Usang Berkesan Fortuna FM genjreng digenjrengkan. Tadi ada warga Purabaya nih, Pak Ben. Pak Ben kalau enggak salah warga Purabaya juga ya. Terus ada Mardiana Diana juga. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bunda Mardiana dari Kalirejo. Lamteng ikutan hadir. Lamteng itu apa nih?
1: Lamping Tengah. Lamping.
0: Oh, Lamping.
1: Itu kan dari Sukabumi ya?
0: Ah, Sukabumi.
1: Kalau Lampung mah bukan Lampung.
0: Kalau Lampung daerah Sumatera sana ya.
1: Ini Lamping.
0: Lamping.
1: Lamping itu di bawah itu.
0: Oke. Okay.
1: Dekat Kerkop.
0: Oh, dekat Kerkop. Ya.
1: Dekat kuburan Chinese.
0: Chinese, oke. Okay. Ya, selamat malam untuk Mardiana Diana juga. Terus siapa lagi nih? Oh kayaknya komentar terbarunya cuma 3 okay, itu. Kali Pak Ben begitu, dan Mardiana.
1: Iya. Barusan ada satu kalau nggak salah.
0: Siapa tuh?
1: Siapa ya? Alam Sibli.
0: Pak Ben, ya tadi udah dibacakan Pak Ben.
1: Iya udah ya.
0: Teori. Oh ini ada Dumayanti nih. Oh, Dumayanti. 1 menit yang lalu baru saja nih.
1: Iya iya.
0: Hadir katanya dari Stabat Langkat Sumut.
1: Oke, terima kasih Dumayanti. Herman Lege juga terima kasih ya.
0: Herman Lege.
1: Soca juga nih.
0: Betul.
1: Dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir katanya Kang Hari dan juga Kang Rido.
0: Oh, selamat malam untuk Soca.
1: Oke, ya ke bawahnya habis ya.
0: Habis. Betul, sudah dibacakan.
1: Iya, ada. Oh, ini juga untuk Oni nih. Terima kasih untuk Oni ya.
0: Oni, selamat malam Akang ya. Oni.
1: Kang Oni, terima kasih Kang Oni. Lagi. Dari Bayangkara nih.
0: Oh Bayangkara. Lagi manco-manco nih. Lagi ya Kang Oni.
1: Iya betul sekali. Oke lah kalau begitu kita ke lagu dulu.
0: Oke okay.
1: Ini ada lagu milik dari Harvey. Dan lagu ini spesial nih buat pengacara kita.
0: Asik.
1: Namanya Ferry ya.
0: Oh Kang Ferry.
1: Oke Fer, selamat malam Fer.
0: Yap.
1: Jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Son Pharma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu kita kembali yang mau bergabung di Usang Berkesan, mau itu melalui telepon ataupun juga komen-komen Facebook malam hari ini. Boleh, Mangga. Oh, sepertinya juga ini ada penambahan nih Bang nih, komentar-komentar terbarunya.
1: Ini juga ada yang telepon nih.
0: Oh, boleh.
1: Coba kita akan angkat nih sebelum kita baca di Facebook. Ini mungkin punya cerita nih.
0: Boleh.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, password.
2: Pesan berkesan.
1: Aduh, kenapa ini putus-putus nih suaranya ya. Sekarang mah.
2: Usang.
1: Tuh,
2: na FM.
1: Genjreng gak normal suaranya, kenapa nih, biasanya normal.
0: Rada lup-lup ya.
1: Lup-lup deh, putus nyambung.
0: Aduh, bahaya tuh putus nyambung. Ini sama Mak Nini bukan, Mak Nini?
2: Aki-aki tolo heor.
0: Ya udah atuh sok Mangga, Mak Nini ada cerita apa tuh malam hari ini?
2: Ada cerita waktu dulu.
0: Iya, apa tuh?
2: Cerita Agustusan tahun 2002.
0: 2002. Aduh, belum ada tuh Rido juga tuh 2002.
1: 2002 belum ada, lama nih. Ya, sekarang udah 26, berarti udah 24 tahunan ya.
0: Iya.
1: Coba gimana ceritanya nih? Jangan panjang-panjang, yang penting mah ada.
0: Ada, betul.
2: Pokoknya mah konok gak sahirup.
1: Jadi lila teh emang kita batur teh jadi kesel.
2: Gae arek ngopi heula oge.
1: Lain maksudnya batur emang.
2: Sebeda teuing kesel ngan aki tolong heor ge kesel.
0: Boleh atuh sok Mangga, gimana nih ceritanya nih?
2: Kayanya Agustusan lomba di talian sukuna, lompat di talian sukuna. Suku teh sabelah nu batur sabelah nu ieu sabelah di
1: duaan. Iya.
2: Kita lompat sangat dulu lompat hayo cenah batet. Pan atuh lai lompat duaan teh suku di talian pan meureun lomba nu labu.
0: Igubrag weh nah.
2: Ah, ari manini mah mangkaning keur hamil bulana. Batur lalabu teh manini mah teu labu.
0: Oh, manini teh nuju hamil tapi ngiluan lombanya.
1: Coba telabuh dinya.
2: Kuno bungsu. Nah, ai geus kitu teh manini teh batur lalabuh. Manini mah teu labuh, jadi lompat teh diatur bareng teh jeung anu dirangkepkeun suku batur teh. Atur lompatna bareng. Mareka anu katuhu anu kencak kitu teh. Anggeus kitu teh. Nya manini teh tepi ka meunang batur lalabuh teh lompat teh. Jika di final geunana meunang tah. Lomba manini waktu hamil bulana.
1: Waduh, keur bulana. Keur bentelu-benteluna meureunnya.
0: Bentelu.
2: Meunang manini teh lomba naon mun lomba teh pokona meunang. Tah cerita manini kitu waktu keur ngora. Iya.
0: Waktu keur ngora. Siap.
1: Siap.
0: Siap ya. Manini.
2: Mata mes kalau ge meunang
0: we. Dan ini menangis.
1: Meunang. Menang.
0: Menang. Ya udah.
1: Ya udah, lagunya apa tuh lagunya?
2: Oh, lagu nama tuh gelas-gelas kaca anu babari.
1: Oh.
0: Mangga.
2: Si teu bere laguna digelang punukna.
0: Eih, eta bahasa hati-hati.
2: Punukna pokona mah ye.
0: Sok atuh salam-salamna Kanggo saha?
2: Salam nama pokona mah. Kum sadayana.
0: Oh, kum sadayana. Mangga.
2: Tah, penggemarna, penyiarna, dikintun kuman ini sataunun.
1: Sataunun.
0: Mangga.
2: Boleh. Udah berkesan Fortuna FM. Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Man ini ceritanya dulu ya. Tahun 2002 ya.
0: 2002.
1: Punya cerita maksudnya jalan cepat gitu ya,
0: lomba
1: ya, jalan cepat tapi diikat kakinya sama temennya gitu.
0: Betul.
1: Diikat satu-satu, yang kanan yang kiri yeah. Kanan gitu, jadi nanti larinya mungkin
0: bareng-bareng bareng
1: ya Bang ya, sebelah ya, bareng-barengnya yang sebelah bareng gitu.
0: Betul.
1: Yang satu lagi Bang nggak diikat gitu ya.
0: Ya
1: di belakangnya lagi.
0: Halo,
1: assalamualaikum. Iya, password. Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
3: Kutang berkutang Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng. Dengan siapa Genjreng?
3: Cecep Herman.
1: Cecep Herman teh dari mana, Cep?
0: Cecep Herman.
3: Cecep Herman.
0: Agak kecil Cecep ya suaranya.
1: Herman. Dari mana?
3: Cecep Herman Baldes Gang Kidang.
1: Baldes Gang Kidang.
0: Oh, Baldes.
3: Ya, betul.
1: Oh, Baldes yang di sini dekat itu SMP Kristen.
3: Betul, ke bawah dekat Warkos Bahagia gitu.
1: Oh, Warkos iya Bahagia. Iya, tahu-tahu di situ Baldes itu mau tahu.
0: Oke.
1: Ini Kang Cecep kira-kira punya cerita apa nih?
3: Ceritanya dulu ajalah waktu SD begitu ya.
1: Kan? Terus, boleh.
3: Ya ceritanya ya singkat ya. Setiap bulan puasa dulu saya tuh suka ini sholat taraweh. Tapi suka ada sedikit waktu zaman ya kelas 4 SD lah gitu kelas 5. Mujih-mujih nakir sangor merenya malikiosnya barudak gitu.
0: Oh barudak lah.
3: Setiap taraweh nah saya tuh masuk suka tengah-tengah gitu. Suka jahil gitu.
0: Oke.
1: Iya.
3: Jadi suka disuruhkan di Jurvening. Ngobrojek gitu nya. Di pedolan pinggang gitu nya.
1: Oh iya iya.
3: Sampai itu jalung-alungkan gitu kan. Jadi rame gitu. Jadi yang jadi imam tuh sampai kaget gitu kan. Nah saya keluar dulu gitu kan. Ya kabur lah ceritanya gitu. Gitu aja mungkin Kang siapa Kang Rido ya.
0: Ah enggak, siap-siap. Masa-masa taraweh katanya. Waktu
3: ya,
0: SD.
3: Taraweh betul waktu SD kelas 4 lah gitu.
0: Siap.
3: Dia nang baru udah pelalangor gitu.
0: Oh, pelalangor cenah.
1: Lalu apa nih?
3: Ya kenangan manis lah gitu.
1: Kenangan manis.
0: Kenangan manis.
1: Kenangan ya, yang tidak akan
3: betul.
1: Terlupakan gitu ya kenangan tersebut.
3: Betul, betul ya.
0: Oke. Okay. Siap-siap.
3: Nah, kebetulan saya lagi di pos ronda, lagi pada ngarium, mengkurung, memasangkan pisang
0: ring. Wih, mantap.
1: Betul, betul.
0: Siap. Selamat malam untuk warga sana.
3: Yang ini aja lah, lebih pop aja nih. Dari Rita Effendi, penyanyinya.
1: Oh, iya. Rita Effendi. Judulnya apa, Rita Effendi?
3: Judulnya Menepis Bayang Kasih. Gitu.
1: Oh, Menepis, ya.
0: Menepis.
3: Ya menepis bayang kasih kemarin sama Teh Minu pernah diputerin gitu.
1: Bukan okay. Januari di Kota Dili ya bukan ya?
3: Tipenya ini Rita Effendi.
1: Rita Effendi.
3: Ya ada Rita Effendi.
1: Ada.
3: Ya itu
0: okay. Aja. Oke
1: boleh siap, boleh.
3: Ya kirim-kirimnya buat seluruh apa anggota minor fam apa Fortuna aja.
1: Fortuna.
3: Ya buat siapa Teh Olive ya, siapa Manini terus siapa tuh yang Teh Jile ya
0: Teh Jile
1: ya, betul
3: ya terus Sang Santana gitu dikumkan lah gitulahnya
0: dikumkan saja
1: mangga boleh
3: terus spesialnya buat Kang Hari ya sama siapa Kang Rido
0: betul
3: yang lagi tugas selamat bertugas sampai tuntas
0: okay. Terima kasih banyak ya.
3: Sehat selalu aja.
0: Amin doa sebaliknya.
1: Amin.
3: Diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijamkan rezeki gitu.
0: Amin. Amin doa sebaliknya juga Kang.
3: Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke terima kasih Kang Cecep.
0: Kang ya. Cecep betul. Nah,
1: itu di Baldes.
0: Warga Baldes nih ya.
1: Dekat di Baldes mah gitu ya. Paling juga itu kan ada kafe baru di situ ya. Suka ramai sampai jam 2, jam 1.
0: Oh, 24 jam ya, Bang. Ya.
1: Enggak tahu nih 24 jam, cuma jam 1 kalau jam 1 jam ya 12 ketu pulang suka ramai di situ.
0: Masih banyak anak muda ya.
1: Masih penuh di sana tuh. Masih
0: luar biasa.
1: Pembelinya lah gitu. Oke, terima kasih dan sekarang kita akan lihat di Facebook ada siapa nih yang sudah gabung lagi, yang sudah komen, yang mungkin juga ada cerita-cerita nih.
0: Coba kita cek
1: ada
0: dulu.
1: Ada siapa ya?
0: Sebentar. Ini selamat malam untuk Lelawati Binangkit alias Mama Rindu juga. Ini assalamualaikum usang berkesan Fortuna Genjreng. Ekon hadir, Bang Har juga Ido Genjreng. Digenjrengkan. Terima kasih banyak.
1: Terus ada juga dari Nova. Katanya selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Juga Dumayanti, ini dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara.
0: Wih, jauh banget.
1: Oke, terima kasih. Tidak punya cerita-cerita nih.
0: Oh, ini ada cerita bukannya? Oh, ini kayak cerita deh. Coba. Dari Cik Jule alias Teh Mano ini.
1: Coba.
0: Assalamualaikum, selamat bekerja Bang Hari dan Arido. Selamat malam Saudara Fortuna. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng Ei. Ini pengen request lagunya 1000 tahun takkan mungkin dari BPR nih. Ceritanya solusi menghilangkan ngantuk saat bekerja yang ngabubuken mie instan pakai cengek yang banyak katanya. Oh, oke, biar pedes tambah kacang atom alias sukro merenanya. Segitu aja ceritanya. Terima kasih buat Bang Hari dan Arido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ini mah ceritanya sekalian ngasih tips and trick, Bang. Pakai mie.
1: Boleh itu mah tips ya. Tips supaya kenyang gitu.
0: Tips supaya kenyang.
1: Kayaknya zaman dulu banyak gitu ya.
0: Bener. Kayaknya cejulnya waktu zamanan kerja mungkin ya, ya pakai itu tuh.
1: Waktu kuli seperti itu.
0: Waktu kuli.
1: Waktu kuli di pabrik misalnya ya. Bawa mie satu gitu. Bawa sukro lu.
0: Sukro
1: 2000 pertas. Wah, seuduk-uduk lah.
0: Cengekan ya merenannya.
1: Cai sagalon.
0: Cai sagalon. Tung-tung nama cawerang we.
1: Pada ting aduh
0: iya. Tama, Cik Jule, Cik Jule. Ini kayaknya Cik komentarnya Jule juga cuman itu aja yang baru iya nih, Bang.
1: Udah, terima kasih aja deh. Sekarang kita ke lagu saja.
0: Okay.
1: Ini ada 3 lagu nih. Ada Nia Daniati, Rita Effendi, juga ada BPR.
0: BPR ya, betul.
1: Jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Ayu.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 11 menit lagi nih.
1: Iya, betul.
0: Menjelang jam 9 malam, Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah komen, yang sudah berbagi cerita.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih, baik lewat telepon ataupun juga
1: komen Facebook.
0: Oke, terima kasih. Dan sebelum pamit, mungkin ada yang masuk, coba.
1: Kita lihat coba dulu.
0: Takutnya
1: cek.
0: Ada yang masuk nih.
1: Iya, betul. Sebentar, ini kita refresh dulu. Ini ada komen-komen terbaru dari Saudara Fortuna ya. Ini, tidak ada sepertinya.
0: Tidak ada. Ya udah, kalau tidak ada kita harus pamitan saja. Terima kasih, mohon maaf lahir batin dari Bang Hari dan juga dari
1: Rido pastinya.
0: Tidak lupa kita mengucapkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam, tepatnya di tanggal 31 Agustus nih. Waduh, ini tidak terasa besok sudah awal bulan lagi nih. Aduh, angin segar nih kayaknya. Pastinya Saudara Fortuna semuanya, Rido yang mengudara menemani Saudara Fortuna sampai nanti jam 10 malam di programnya Dokcin nih. Dokcin alias dokter cinta nih ya. Untuk Saudara Fortuna yang jomblo-jomblo dan mungkin mau bergabung untuk mencari pasangan, boleh banget bisa langsung bergabung ke line telepon Fortuna di 081514907907. Ataupun juga bisa ke komen-komen Facebook ataupun juga WhatsApp-nya Radio Fortuna. Iya, pastinya nanti yang mau bergabung ataupun juga ya jomblo-jomblo single-single bisa menyebutkan nama, alamat, terus pekerjaan, kriteria yang dicari seperti apa, terus umur juga, dan pastinya yang bisa dihubungi kemana nih. Entah itu nomor telepon, Facebook, Instagram, ataupun juga TikToknya, boleh banget silahkan cantumkan deh. Dan mungkin nanti pun juga kita bahas sedikit-sedikit deh, entah itu tips and trick ataupun juga ya mungkin pandangan-pandangan mengenai tentang aduh cinta-cintaan ya malam hari ini. Dan pastinya sebelum kita coba nanti bacakan ataupun juga kita kasih pembahasan-pembahasan tentang percintaan, dunia percintaan, kita romantisasikan malam hari ini. Ini ada lagu dari Fortis nih, Terbit di Barat nih. Waduh, ini walaupun Terbit di Barat lagunya kayak menyeramkan kan gitu ya, kiamat nih, tapi enggak dong. Ini terkhususkan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mungkin belum bisa melupakan masa lalu gitu ya. Belum bisa melupakan masa lalu, atau yang kalau bahasa anak-anak zaman sekarang itu gamon nih, gagal move on nih. Untuk Saudara Fortuna semuanya yang gagal move on ataupun juga nih yang sudah ready untuk membuka hati kembali, boleh banget nih, selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Dan kalau begitu stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Mira cómo te amaste yo por una casa de hacer.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba cek and recheck. Ini yang sudah bergabung malam hari ini di Dokcin, ataupun juga yang kasih semangat support sistemnya ini untuk pejuang cinta kita malam hari ini. Ini ada dari Bang Lens nih, semangat untuk pejuang cinta Dokcin genjreng. Nyimak Aido dari Grand Wisata Bekasi nggak genjreng. Oh kayaknya Bang Lens lagi dengerin melalui streaming Radio Fortuna ya. Pokoknya selamat malam juga nih yang mendengarkan melalui streaming Radio Fortuna. Oke, kita coba selanjutnya kita coba cek di Facebooknya Radio Fortuna. Udah ada siapa aja nih yang bergabung nih malam hari ini. Kita cek apakah ada yang bergabung untuk mencari pasangan. Aduh, siapa tahu ya, atau mungkin kasih support aja malam hari ini. Boleh, gak apa-apa. Ini ada korban fitnah Das nih. Assalamualaikum Dokcin Fortuna genjreng. Bunga melur nyimak selalu Fortuna, selamat tugas sampai tuntas Bang. Semangat buat pencari cinta sejati. Terima kasih banyak untuk korban fitnah Das, selamat malam. Ada Kang Dede Suryana juga hadir malam di Fortuna digenjrengkan. Ada Nur Hayati Midi juga dari warga Medan Tuntungan nih. Soca juga selamat malam. Terus ada Mas Irul nih dari Bangkalan Madura Jawa Timur nih, jauh-jauh nih ya. Terus ada Dumayanti juga dari Langkat Sumut. Terus yang terakhir ada Marisa Ica Marisa. Semangat para pejuang cinta malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Marisa Ica Marisa. Dan pastinya sesuai tadi, karena malam hari ini tidak ada yang bergabung juga, jadi kita coba check and recheck. Kita coba cari-cari pembahasan mungkin ya, Saudara Fortuna semua ya. Tips and trick nih untuk pejuang cinta kita malam hari ini. Mungkin ini Rido mau bahas beberapa poin aja mungkin untuk kita bahas malam hari ini. Tentang apa nih ya? Tentang mungkin tanda seseorang mungkin tertarik kepada kita nih. Karena balik lagi juga nih Saudara Fortuna semuanya, kita pembahasan mengenai PDKT, terus cara menjaga hubungan. Tapi mungkin karena kita di Dokcin ini lebih dominannya yang mau mencari pasangan, ini mungkin yang sedang PDKT-an gitu, pengen tahu apakah si lawan jenis ini tertarik pada kita. Ini mungkin Rido berbagi beberapa tips and trick ya. Ini yang pertama nih, salah satunya adalah dia sering mencari alasan untuk berinteraksi nih. Jadi mungkin Saudara Fortuna ini yang sedang PDKT-an, terus tiba-tiba salah satu poinnya dia itu mencari alasan untuk berinteraksi sama kita nih. Nah, seseorang yang tertarik biasanya ingin punya kesempatan untuk dekat selalu nih, meskipun alasannya sederhana. Contohnya tiba-tiba menanyakan hal yang sebenarnya bisa dicari sendiri nih. Oh, tiba-tiba mungkin sebetulnya pertanyaan-pertanyaan atau menanyakan hal-hal yang sebetulnya malumrah, simple gitu, cuman pengen dibahas gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu tanda dia tertarik gitu ya. Tapi jangan langsung menyimpulkan ya Saudara Fortuna semuanya ya, karena ini tips and trick gitu ya, cuman bisa dilihat hanya dari beberapa poin aja gitu ya, barangkali mungkin relate. Nah, selanjutnya juga ini sering memulai percakapan. Nah, bukan ada perlu aja ke kita, tapi memulai percakapan ya karena memang ya apa we pengen dibahas merenannya. Nah, terus selanjutnya juga mencari kesempatan untuk duduk atau berada di dekat kita. Kuncinya bukan satu kejadian, tetapi apakah hal tersebut bisa terjadi berulang kali. Nah, selanjutnya dia mengingat juga hal-hal kecil tentang kita. Nih, ini salah satu tanda yang cukup menarik Saudara Fortuna semuanya. Misalnya, kita pernah mengatakan kita suka sama kopi nih. Lalu beberapa minggu kemudian dia itu masih ingat dengan pembahasan kita, apalagi mengenai hal-hal yang kita sukai. Nah, bisa jadi makanan favorit, film yang disukai, pekerjaan atau sekolah, tanggal penting atau cerita keluarga nih.

bahwasanya oh iya ternyata dia suka sama kita gitu. Jadi ini hanya beberapa poin aja yang mungkin salah satu gerbang awal mungkin ya, ini bisa nih kayaknya kita lanjutkan gitu. Oh, asik. Ya mudah-mudahan saja tips and trick malam hari ini bisa bermanfaat untuk Soda Fortuna semuanya. Dan kalau begitu ini sambil kita nanti mungkin kita baca-baca lagi komen terbaru ataupun juga ya kembali lagi yang mau kasih support ataupun juga mau bergabung malam hari ini, bisa langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga di komen-komen WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna. Dan kalau begitu kita putarkan kembali lagu ini, ada Ikro dari Raim Laode. Pastinya selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini tak terasa juga kita di Dokcin ini sudah hampir selesai ya. Karena ini sudah jam 9.53 menit nih. Yang artinya, wah, semakin menipis pertemuan kita di Dokcin ini. Dan mungkin Rido pun sebelum pamitan, kita coba cek-cek kembali deh ini di komen Facebook Radio Fortuna, apakah ada komen-komen terbaru. Sebentar, kita coba refresh-refresh dulu. Apakah ada komen-komen terbaru? Oke, sepertinya tidak ada komen terbaru. Dan kalau begitu, Rido pun juga sekaligus berpamitan juga ya, sudah Fortuna semuanya. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 10 malam akan ada update status nih. Ini untuk sudah Fortuna semuanya yang mau request lagu-lagu pop Indonesia terbarunya, boleh banget nanti bergabung di jam 10 malam. Kalau begitu, Rido yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Ya, 90.7 Fortuna FM, Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam, seperti biasanya di hari Senin, kita bertemu di programnya Update Status nih. Pastinya masih Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam nih. Bu Pop Indonesia terbarunya. Boleh banget bisa langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna nih. Ini pastinya terkhususkan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mungkin sedang berkegiatan ataupun juga yang mendengarkan ini di luar kota Sukabumi, pokoknya di luar Jawa Barat, apapun itu gitu ya. Ini yang mendengarkan melalui streaming ya, streaming radiofortuna.id juga, selamat malam. Ataupun juga ini yang ngaronda-ngaronda nih malam hari ini, boleh banget yang mau request pop Indonesia terbarunya. Ataupun juga yang mungkin lagi di harudung, lagi pakai selimut, diem di kamar, lagi bobo-bobo aja, nyantai, boleh mangga. Pokoknya selamat malam untuk Saudara Fortuna semuanya. Fortuna mungkin yang mau bergabung melalui komen-komen Facebook juga, silahkan, boleh banget pokoknya. Dan ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat, ada siapa ini? Halo.
1: Halo. Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Iya, Genjreng kan. Wah, ini tumben nih Kang AM sebagai penelpon perdana ya.
1: Ya, mungkin ditunggu-tunggu belum ada yang masuk
0: atau apa aja. Ini banyak yang masuk. Sudah ngantri-ngantri dan ternyata Kang AM sebagai penelpon pertama. Boleh Kang AM, selamat malam.
1: Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik Kang AM. Iya, betul sekali. Ini ngomong-ngomong mau request apa malam hari ini Kang AM?
1: Ini aja dari Budi Doremi.
0: Budi Doremi, Mesin Waktu.
1: Ya, ya, ada ya.
0: Ada dong, Mesin Waktu. Boleh, boleh.
1: Ada Fortuna.
0: Asik, Fortuna. Boleh Kang AM atau untuk?
1: Untuk
0: Genjrengnya ya. Betul, untuk siapa nih?
1: Buat pertama buat Teh Olive.
0: Teh Olive, selamat malam.
1: Malam Teh Olive. Dengarkan.
0: Betul.
1: Bang Len.
0: Bang Lens juga.
1: Terus buat Den Banta yang ada di Rido.
0: Betul.
1: Herlan Nur Hadi. Kedengaran ya. Silakan naik Herlan Nur Hadi.
0: Kang Herlan
1: dari Gunung Walat. Kemudian Bung yang ada di KTM itu Solehudin ya.
0: Oh, Kang Solehudin, betul.
1: Kemudian Waom. Terus buat Teh Lisna.
0: Teh Lisna, selamat malam.
1: Egi.
0: Kang Egi juga.
1: Santana.
0: Yap.
1: Ya, Meliandri. Ya, kalau dari streaming mendengarkan. Ya. Ya, lebih dan kurangnya buat semua aja yang belum naik.
0: Terakhirana ya. Mantap sekali. Terima kasih banyak.
1: Semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Tugasnya.
0: Amin, amin. Terima kasih
1: ucapan
0: banyak.
1: Update status Fortuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kang AM luar biasa semangatnya ya. Boleh di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Ya, halo. Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Kang Irfan, selamat malam Kang Irfan.
2: Selamat malam Adidas.
0: Wah, alhamdulillah. Bagaimana dirimu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Kang Irfan. Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa malam hari ini Kang Irfan?
2: Lagunya pengen Bidadari Cinta ya dari Andare Pati.
0: Oh, Bidadari Cinta. Kirain dari almarhum Uje. Oh, itu mah Bidadari Surga ya. Bidadari Cinta dari Andra Respati.
2: Iya.
0: Boleh. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat yang pasien Kang. Buat Marin ya.
0: Oh, Kang Irfan?
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong Bidadari Cinta adanya dari Om Adelia nih.
2: Tapi itu pop ya.
0: Coba ya kita dengerin dulu sebentar ya. Takutnya dungdat nih.

0: ternyata dangdut itu mah.
1: Ya, ganti aja ya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya pengenin aja ya. Apa ya? Lamar aku aja lah.
0: Lagunya pengen apa?
1: Lamar aku ya dari Wali ya.
0: Lamar aku dari Wali. Boleh, boleh. Silakan dilanjut.
1: Terus buat Olivia Senja juga. Terus Bang Len ya juga. Buat semua-semua aja buat Bang Nini ya.
0: Mak Nini.
1: Terus buat Citra, Kang Pajri juga. Selamat malam Kang Pajri.
0: Selamat malam.
1: Ya, spesialnya buat yang tegas aja Kang Rido ya.
0: Terima kasih banyak Kang Irfan. Ya,
1: assalamualaikum Rido.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Irfan dari Nyomplong. Ini lagunya Lamar Aku. Nah, setibalik Kang Irfan, kududah mah kita yang melamar sebagai kaum Adam. Ya sudah, di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM.
0: Digenjrengkan. Wah, tapi ruas eta ya naon geningan ya. Geningan Kang Deden Bantas di piheulaan ku Kang AM biasanya perdana. Oh, nyata.
2: Piheulaan ku Pak AM.
0: Heeh, juga olimpiade we nya.
2: Di FM ye.
0: Berarti mah lain AM, FM berarti nya.
2: Lain AM ya, FM.
0: Waduh, ya udah tuh Ayah mau request lagu apa ya?
2: Lagunya dari itu aja.
0: Dari apa?
2: Ya,
0: ayo, kada hilap.
2: Lagunya teh dari Gita Gutawa apa Nine Ball ya? Hingga akhir waktu.
0: Hingga akhir waktu. Mah kalau enggak salah dari Nine Ball itu mah.
2: Iya, Nine Ball ya.
0: Oh, ada dari Gita, ada dari Nine Ball, ada.
2: Paling dari Nine Ball aja ya.
0: Oh, dari Nine Ball, boleh. Sok 9 bola nih.
2: 9 bola ya?
0: Heeh.
2: Ya, kan itu 9 ya?
0: Betul.
2: Malam kerak menang ngimpi bahasa Inggrisnya jadi rada liur.
0: Gitu tehnya. Baru dapat mimpi.
2: Aduh, ampun deh.
0: Boleh untuk siapa nih?
2: Salam genjrengnya buat Pak AM FM ya.
0: Heeh, Pak AM FM.
2: Kang Irfan SW juga ya.
0: Betul.
2: Pak AM FM SW menurutnya.
0: SW-nya.
2: Heeh. Kang Irfan Nyomplong,
0: Teh Olivia. Kang Irfan Nyomplong, betul.
2: Ada izin ada ya pun lancar anu ngarojokan Teh Irma Nur Malasari.
0: Oh, Teh Irma Nur Malasari. Selamat
2: ya.
0: Malam. Heeh.
2: Dan moga lancar kada jaya aku dibuntungan.
0: Ais, Allahu Akbar. Eta teh nya.
2: Heeh. Untung kada teh sorangan.
0: Oh, tuh. Pun lancar eta pun lancar.
2: Pun lancar.
0: Pun lancar.
2: Ai kakak ipar sikingeun, saya pun lancar digawekan wae.
0: Oh, eta teh nya. Selamat malam untuk pun lanjut kalau begitu.
2: Iya, ya, saya itu dia tanya ah.
0: Nyah.
2: Nyamere. Nyamere jangan sepenta.
0: Boleh.
2: Ya. Kang Deden Gembol juga.
0: Betul.
2: Waong bersama Mbah Nurul ya. Ya.
0: Waong.
2: Iya, Waong. Ada itu ya. Bang Lens, Kang Ujeng Zee juga.
0: Kang Ujeng Zee, Bang Lens.
2: Iya. Itu selalu ya Teh Mel juga ya. Mami ini Mami Papi ya.
0: Betul.
2: Buat semuanya aja dikumkeun, dibengketkeun.
0: Boleh juga ya. Mangga.
2: Buat Aido sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya juga Kang Deden Lantas. Terima
2: kasih Aido ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, spesial.
0: Spesialnya
2: buat tetap enggak bakalan berubah sampai mati pun.
0: Asik.
2: Buat Lope Gede Blue.
0: Lope Gede Blue. Pang badagna pokok namanya ya. Lope nanya.
2: Lapakan ya pemadaman.
0: Siap.
2: Iya. Itu aja Ido ya.
0: Siap Kang Deden Bantas, terima kasih ya, banyak.
2: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Ini boleh deh kita angkat kembali nih. Yuk boleh, ada siapa ini? Halo. Waalaikumsalam. Genjreng euy. Selamat malam Kang Santana.
3: Selamat malam. Nama Rido.
0: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak. Kang Santana sehat ya?
3: Sehat tuh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Ini mau request lagu apa Kang Santana?
3: Ya, Teganya Kau lah dari itu. Ya udah.
0: Teganya Kau, sungguh tega atuh kau teh.
3: Iya.
0: Teganya Kau dari Liodra. Boleh. Ya. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Dosennya Den Banta, Den Gembol. Teh Olive, Teh Isnya.
0: Teh Olive.
3: Lindu Madandri. Bu Ipung 10. Manini, Papi Mami. Bang Len.
0: Bang Len.
3: AM. Teh Kak Ben. Ujeng Jeng. Teh Aren, Kang Basar. Marita Mainda.
0: Marita Mama Inda.
3: Teh Kak Putri Panila. Teh Cita Kepajinya. Asti. Aman Najib, Aman Apero, Aman Servis Basuria, Waong, Kang itu tuh Kang Joko tahu lah.
0: Kang Joko tahu.
3: Kang Wahi tahu, Wendy tahu. Sekarang teteh Mama Yati Bali.
0: Mama Yati Bali.
3: Yang Egi, Kang Irfan Mansur di Jomplong lah. Terus kak itu teh Asti.
0: Teh Asti.
3: Sadayana dikumpulin.
0: Semuanya mangga.
3: Mau semuanya. Masya Ridho yang lebar.
0: Terima kasih banyak. Ustaz,
3: panjang.
0: Amin. Panji Amal. Oh, Panji Alam.
3: Sok ini makin.
0: Selamat malam. Kang Panja.
3: Ya, pasien tinggi sudah welcome lah Bang. Ucapannya tiada kata penindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Santana. Ini boleh deh satu lagi, ada siapa deh biar pas kita putarkan nih. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status store tuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Teh Olip, selamat malam Teh Olip.
4: Malam juga Arido.
0: Ini ngomong-ngomong juga belum tidur, tapi kan biasanya sambil nunggu anak ya Teh Olip ya.
4: Iya, ini baru datang nih.
0: Oh, baru datang anak tercinta. Iya. Ini biasanya sambil mungkin sebelum tidur dengerin dulu lagu kali ya Teh Olip ya.
4: Iya.
0: Boleh
4: tadi, aduh. Tadi enggak mati-mati radionya.
0: Enggak mati-mati ya, luar biasa. Iya. Teh Olip, ini ngomong-ngomong mau lagu apa malam hari ini?
4: Ini Teh Arido ada enggak coba lagu yang ini?
0: Apa tuh?
4: Takdir tak pernah kupilih.
0: Takdir.
4: Dari Seto Aria.
0: Coba kita cek dulu ya. Tak pernah kupilih ini adanya dari Valisa nih.
4: Cewek atau cowok itu?
0: Cewek sama ini ada cowoknya nih.
4: Enggak, yang pengennya yang ceweknya.
0: Oh, yang ceweknya yang Valisanya.
4: Iya.
0: Oke, boleh Teh Olip. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Salam-salamnya buat yang barusan ya, Kang Santana ya.
0: Kang Santana.
4: Iya. Terus ada Kang Deden Bantas ya.
0: Betul.
4: Tadi tuh ada Kang AM.
0: Kang AM juga.
4: Iya, yang satunya lagi teh tadi ada Irfan ya. Itu tadi kan cowok semua.
0: Iya, betul.
4: Sekarang cewek.
0: Nah, satu. Ini nih kaum hawa akhirnya ada.
4: Iya.
0: Betul.
4: Buat Marin ya.
0: Mama Rindu, buat selamat Yandi, malam
4: Teh. Ya, buat Dela, ya. Buat Kang Budi, buat Ibu Ipung Sapuro, buat Teh Lilis ya bareng keluarga yang lagi ngopi.
0: Betul.
4: Buat Kang Basar, Teh Citra bareng Kang Pajirinya.
0: Iya.
4: Buat Man ini ya, Mami Nini. Papi juga. Waong bareng Mama Nurulnya.
0: Iya.
4: Buat Kang Maman Apero ya, buat Herlan, buat Alan ya, buat Kang Surya juga ya.
0: Kang Surya.
4: Iya, buat itu siapa Teh? Teh Aren ya. Buat ADG ya, buat Anibar, buat Mbak Yuni, buat Ujeng Jay.
0: Selamat malam.
4: Iya, buat Kang Mus ya. Itu buat Pak Ben Bang Len juga ya.
0: Iya.
4: Buat itu siapa Teh? Solehudin ya.
0: Kang Solehudin.
4: Iya, terus ACP ya, Mama Yati Bali itu ya, Mama Jess ya.
0: Mama Jess.
4: Mama Nora juga ya. Itu, pokoknya buat, itu siapa Teh?
0: Siapa
4: buat
0: tuh?
4: Egi Adi Cikundul juga ya.
0: Oh iya, Kang Egai.
4: Iya, buat yang itu korban fitnah Das juga yang suka nguping ya.
0: Korban fitnah Das, selamat malam.
4: Yang suka ada di Facebook.
0: Facebook, betul.
4: Iya, dia suka itu apa Teh? Nyenggol di situ.
0: Nyenggol, iya, suka komen-komen juga ya Teh Olip ya.
4: Iya, di komen-komen ya. Buat Panji Alamanda juga ya.
0: Panji Alamanda.
4: Iya, pokoknya buat semua-semua aja deh ya.
0: Mangga. Mangga Teh Olip.
4: Tanpa terkecuali buat Arido.
0: Terima kasih
4: doanya
0: banyak.
4: Doanya biasa.
0: Hati-hati kalau pulang ya. Jangan
4: nundutan.
0: Ya, hati-hati
4: kalau pulang ya.
0: Amin.
4: Jangan
0: terima kasih banyak.
4: Jangan nengok sana, nengok sini, jangan apa itu ngebut.
0: Oh, ngebut.
4: Jangan nundutan.
0: Ya, betul. Betul Teh Olip.
4: Ya, semoga selamat sampai rumah ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Pokoknya sukses selalu ya.
0: Ada sebaliknya untuk Teh Olip juga.
4: Ya, amin ya.
0: Terima kasih banyak.
4: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Olivia Senja dari Kole Beres. Wah, selamat malam deh ini yang katanya nungguin anak tercinta dan akhirnya sudah pulang ya. Ini seorang ibu yang harus stay jaga pintu berarti. Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan dulu deh lagu-lagu yang sudah di request melalui telepon Fortuna. Nanti setelah itu kita coba cek WhatsApp ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna. Ini Ridho lihat-lihat nih, kayaknya sudah banyak yang masuk juga nih. Kalau begitu, pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
2: wah, bagus banget.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering.

0: Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu yang di request melalui telepon Fortuna. Dan kalau begitu, kita coba cek-cek and recheck di WhatsApp-nya Radio Fortuna ataupun juga di Facebook-nya Radio Fortuna. Supaya terbacakan dan tersapa semuanya ya. Ini bentar kita cek dulu sudah siapa aja nih yang bergabung malam hari ini. Ini ada Bang Lens. Selamat malam Bang Lens nih, update status Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Aido, selamat malam juga untuk Soda Fortuna dimanapun berada. Selamat malam juga untuk Lisna, Irfan, Kang AM, Den Bantas, Kang Santana, Kang Maman Avero, Mak Nini, Mami, Papi, Citra, Yati Bali, Teh Olive, Waong, ADG, dan ini lagunya pengen air mata di ujung rindu. Aduh, air mata di ujung rindu, bangun uju kangen ya teteh. Terima kasih Aido, gak genjreng nih dari Grand Wisata Bekasi. Wah, selamat malam nih, Bang Len sepertinya sedang mendengarkan melalui streaming radio ya.

Oke, ini untuk lagunya Air Mata di Ujung Rindu. Ini sudah kita masukkan ke dalam list. Coba deh, sekarang kita coba cek kembali ada siapa. Oh, ini ada Mama Rindu. Selamat malam Mama Rindu, belum ngantuk-ngantuk nih Mama Rindu. Ini Genjreng Ido, digenjrengkan juga Mama Rindu. Selamat mendengarkan. Masih gak genjreng ya Mama Rindu ya, tumben-tumbenan nih, belum bobo Mama Rindu. Selanjutnya kita coba cek di kolom komentar Facebooknya Radio Fortuna nih, udah ada siapa aja nih yang bergabung malam hari ini. Sebentar, kita cek and recheck. Apakah sudah ada? Ini selamat malam untuk Rahman Diski dari Kampung Banten, Diski Medan hadir. Ini selanjutnya juga ada Marisa Ica Marisa. Selamat malam Arido sama Marisa di Cibadak. Ini aku minta lagunya Bertaruh Dalam Cinta dari Arif Putra. Salamnya buat keluarga aku aja. Terima kasih Arido. Selamat malam juga untuk Marisa Ica Marisa. Ini aku cek dulu ya lagunya apakah ada atau enggak.

Ini dari Arif itu adanya, oh iya ada ini, bertaruh dalam cinta. Sip, sudah kita masukkan ke dalam list. Teh Marisa, Ica Marisa. Selanjutnya juga ini ada Mas Irwal dari Bangkalan Madura Jawa Timur juga, selamat malam. Tumiar Idawati juga. Terus ada Mami Gisela ya, selamat malam Arido, update status request lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Kirim salamnya buat fans Fortuna, salkan dari Momi Gisela di Cibunar Kadudampit. Spesial genjrengnya buat suami yang kerja lembur. Semangat Arido. Apa nih, nomor WA Fortuna berapa sih? Nomor WA Fortuna itu di 0815149077907. Nih, sama aja kayak line telepon Fortuna biasa ya. Ini Rido coba carikan dulu lagunya ya, Ingin Memeluk Dirimu.

Oke, ingin memeluk dirimu dari Norman Manik ya, Dorman Manik. Oke, selanjutnya juga ini ada Dulurs nih. Selamat malam Genjreng, selamat malam Bang Rido, pengen request lagunya Melly Goeslaw, Cinta Bertasbih. Terima kasih Bang, sama-sama. Ini coba Rido cek dulu ya, lagunya ingin Cinta Bertasbih dari Melly Goeslaw. Sebentar, Cinta Bertasbih dari Melly Goeslaw. Sepertinya tidak ada nih Dulurs nih. Aduh, sadulur ya. Adanya Cinta Bertahan dan Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Tidak ada Cinta Bertasbih dari Melly Goeslaw. Sepertinya belum masuk nih, mohon maaf Dulurs. Tapi terima kasih banyak sudah bergabung dan komen-komen nih ya. Rehan Faisal juga, selamat malam ini. Assalamualaikum Bang Rido, update status Fortuna FM Genjreng. Bang Rido hoyong request dari Rosa, Terlanjur Cinta. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Sebentar Rido carikan dulu ya untuk Kang Rehan, apakah ada ini lagunya sudah masuk apa belum.

Oke, ini terlanjur cinta, ini ternyata ada nih Kang Rehan ya, terlanjur cinta dari Rosa featuring Pasha nih, ada nih. Selanjutnya juga ini ada Soca dari Banjarnegara Sentral Java nih, alias Jawa Tengah, hadir di update status Kang Rido. Terima kasih banyak. Ada Ateng-Ateng juga, update status Fortuna FM Genjerengga ya. Assalamualaikum Arido, selamat malam. Ini Kang Ateng, sehat selalu Kang Ateng. Oh, sehat selalu ya, alhamdulillah. Kang Ateng dari Duren Gede, hadir mau lagunya dari Ada Band. Salam-salamnya untuk Teh Meliandri, Bu Ipung, Sapuro, Manini, Korban Fitnah. Terus ada Kang DG, Bang Lens, Aminah, Kang Deden Bantas, Teh Olivia, Renata Sakura, Lila Lila, Cila juga, Peggy, Teh Aren, pokoknya buat semuanya aja, fans Fortuna yang dimanapun berada. Semoga pada sehat selalu, spesialnya buat yang lagi tugas aja sampai tuntas, selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Dan sebaliknya juga untuk Kang Ateng, terima kasih, genjrenggai, digenjrengkan. Ini lagunya dari Ada Band, tapi yang mana nih judulnya? Ada Band kan banyak nih lagunya, atau mau dipilihkan aja sama Rido? Nih, pengen request lagu Ada Band ya. Oke, kalau begitu karena tidak ada judul lagunya, jadi mungkin Rido pilihkan nanti ya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Sepertinya komen-komen pun baru ada segitu aja ini. Dan wah, sudah jam 11 malam nih ya, tak terasa. Kalau begitu kita putarkan saja lagu-lagu yang sudah direquest melalui komentar Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM Kinjrenggai.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya ini, kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa lagu yang sudah di request melalui komen-komen Facebooknya Radio Fortuna. Dan kalau begitu, ini sepertinya juga ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Genjrengkan. Selamat malam Telisna, ini masih cenghar ya, juga ya, nih ya. Oh, ini sesi kedua berarti ya? Sesi kedua. Oke. Malam ini mau request lagu apa Telisna nih?
1: Pengen
0: apa?
1: Sakit yang tak terlihat.
0: Coba kita cek dulu. Yang tak kau lihat. Oh, ini. Ini ada dari siapa nih? Ajay Taurus sama satu lagi, ini gak ada penyanyinya nih. Dari siapa yang nyanyi Telisna?
1: Dari siapa ya?
0: Coba kalau misalkan ini didengerin dulu deh, takut salah ya. Sebentar.
1: Ya gitu.
0: Yang Ajay berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, sip. Boleh salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Mbak Nini. Buat Teh Olive.
0: Teh Olive.
1: Buat Bang Ren ya. Buat Mbak Dapti. Buat Teh Aren.
0: Teh Aren, selamat malam.
1: Buat Teh Ranti ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Citra. Buat Waaung.
0: Waaung.
1: Iya, Pak Deden ya. Deden Bantas.
0: Pak Deden ya. Oke.
1: Iya, buat Kang Abi.
0: Kang Abi juga.
1: Iya, buat semua aja deh.
0: Semuanya aja, mangga.
1: Iya, satu siangnya. Buat air itu yang ditugas.
0: Terima kasih banyak Telisna. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Digenjrengkan Telisna, selamat malam. Ini katanya sesi kedua ya Telisna, terbangun nih, tadinya udah tidur. Wah, selamat malam, terima kasih banyak Telisna. Selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM Genjrengkan.
0: Digenjrengkan. Selamat malam.
2: Malam kembali.
0: Ini sama Teh Citra bukan ini?
2: Bukan.
0: Sama siapa nih?
2: Sama Teh Asti.
0: Teh Asti, ya Allah, Teh Asti, ya. Selamat malam. Sebentar deh, biar gak itu lagi. Ini gak ada namanya nih. Sebentar,
2: gak
0: sebentar.
2: Apa-apa. Ini mah jangan di.
0: Oh, gak usah di save.
2: Iya, gak usah.
0: Oke, pantesan kata Rido ini siapa gak ada namanya. Teh Asti.
2: Iya,
0: ini
2: ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana dirimu Teh Asti?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Ini apakah juga sesi kedua nih? Atau memang belum tidur?
2: Belum tidur.
0: Astagfirullahaladzim, setengah 12 malam ya belum tidur. Wah, kalau begitu nih Rido sambil serasa ditemani ini nih.
2: Iya, sambil dari tadi dengerin lagu-lagu itu.
0: Wah,
2: sambil
0: ya Allah.
2: Dengerin yang komen-komen itu.
0: Yap, betul. Wah, terima kasih banyak.
2: Rido dari Usang Berkesan tadi.
0: Oh, dari malam, dari jam 7 tadi Teh.
2: Dari jam 7.
0: Wah, Teh Asti, terima kasih. Teh Asti ini.
2: Terus itu
0: apa tuh?
2: Ini juga sambil ngeteh juga ini Teh.
0: Asik, ini ngambil bita bangunnya.
2: Soalnya kan
0: gak
2: bisa tidur.
0: Gak bisa tidur. Siap ditemanin pokoknya sampai jam 12 malam Teh Asti. Ini
2: sampai besoknya.
0: Sampai besoknya. 24 jam kalau radionya mah nih.
2: Iya, radionya.
0: Nonstop, betul-betul.
2: Iya.
0: Teh Asti ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Ingin request lagunya. Ingin Lentera Cinta yang dari Pia.
0: Lentera Cinta, sebentar kita cek dulu
2: yang
0: ya.
2: Dari Pia.
0: Dari Pia.
2: Pia.
0: Oke, nih ada nih. Salam-salamnya buat siapa Teh Asti?
2: Buat yang barusan ya Teh Lisna.
0: Teh Lisna.
2: Buat Teh Citra, Pasang Fajri. Buat Teh Olivia.
0: Teh Olive.
2: Buat Teh Mano.
0: Betul.
2: Buat Teh Anibar. Buat Nina juga ya. Udah lama nggak kedengar ya Nina.
0: Iya Teh Nina, gimana tuh kabarnya tuh?
2: Ya, asa udah lama gak kedenger gitu. Terus juga buat Kang Egi Saripudin ya.
0: Kang Egai Saripudin.
2: Terus juga buat Kang Herlan.
0: Oke.
2: Buat Kang Irfan.
0: Kang Irfan juga.
2: Buat Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol.
0: Yap.
2: Terus dia juga buat Mama, apa teh? Buat Mama Rindu.
0: Oh, Mama Rindu.
2: Buat Emily Andri. Buat Mama Dapi. Buat Mama Syam. Mama Nora. Terus itu teh buat siapa teh?
0: Siapa tuh?
2: semuanya aja tuh.
0: Semuanya aja, mangga Teh Esti.
2: Iya. Oh, Teh Ranti ya.
0: Teh Ranti, selamat malam.
2: Belum naik ke Teh Ranti ya. Buat Teh Aren juga.
0: Teh Aren.
2: Spesialnya buat Aido ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Semangat, sehat selalu.
0: Betul-betul amin, ya, amin dah sebaliknya. Hatur nun, Teh Esti.
2: Iya. Paling sayangnya buat Putri Ayu aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Paling mantep buat yang selalu peduli sama diriku aja.
0: Asik.
2: Ya, selalu juga ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Makasih ya, Ido.
0: Sama-sama Teh Esti. Terima kasih banyak juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Esti ini lagunya Lentera Cinta dari Pia ya. Ini tadi Teh Lisna dan juga Teh Esti nih. Nih belum tidur juga nih para kaum hawa ya. Oke, selanjutnya juga ini karena ada komentar terbaru juga dari WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini ada Kang Geri ya. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Ini pengen request lagunya Falling in Love. Salam buat Teh Esti, Teh Lisna, Teh Olive, Teh Rena, Kang AM, Kang Maman Apero, Mak Nini, Kang Acang, Supri Lovers, Kang DG, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas Fortuna Genjreng. Digenjrengkan juga ini langganan ya Kang Geri, lagunya dari J-Rock, Falling in Love. Oke, selanjutnya juga ini ada siapa lagi nih? Aduh, tadi ada yang nelfon cuman Tisoledat geningan. Tisoledat ya. Siapa coba di belakangnya? Oh, Man Ini, selamat malam Man Ini sok, atau Man Ini ini belum tidur juga ya Man Ini ya. Boleh mangga. Nih, oh, silahkan nih. Halo. Halo.
3: Halo juga.
0: Halo juga.
3: Update status Persona FM.
0: Digenjrengkan Man Ini, selamat malam. Ari Man Ini mah gak usah ditanya kenapa belum tidur danya. Da emang langganan.
3: Belum tidur dong.
0: Oh iya tuh Man Ini. Man Ini mau request lagu apa? Ada udang di balik batu.
3: Iya.
0: Sok mangga, langsung saja salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salam Kang Geri.
0: Kang Geri.
3: Ya, Kang Neng Lisna. Kang Bang Len Ujeng Jay. Sarang Deden Bantas, Deden Gemol. Sarang Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Sarang Dei Kang Maman Apero, Abah Kerdil. Aki Aki Gaul. Sarang Dei Kang Korban Fitnah, Das Sarang Ateng Ateng.
0: Ateng Ateng.
3: Sarang Dei Kang Neng Lisna, Neng Aren, Neng Jule, Neng Olive, Neng Lilis, Neng Meli, Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak, Ami Ani, Neng Yuni alias Neng Ratu, Kango Dei, Kango Mama Indah,
0: Mama Indah,
3: Ponura, Tapi Handei ah.
0: Tambihan deui ahnya. Aduh, jiga botram.
3: Sareng deui Kang Waong, sareng istrina Kang Egay, sareng Neng Sarahna, Pak Ben, Kang Santana, Api Udin, Kang Surya, Kang Reja, Kang Asun, Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM. Sarang Kang Anjang,
0: ngabsen ya banyak.
3: Kangon Neng Citra, sarang Cepajrina, Mama Rita,
0: Mama
3: Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, Mama Riji, Mama Adit, sarang Dei, Kango Kang Bray, Kang Hamid Wahyu Tahu, sarang Kang Solehudin. Sarang Dei Kang Amar Servis.
0: Kang Amar Servis.
3: Joko Tauu Weu. Amar Servis. Sarang Dei Kang spesial nama Kang anu ka sepen nuju siaran.
0: Amin. Hatur nuhun Mak Nini.
3: Nyadina update status Fortuna FM.
0: Kinjreng euy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mak Nini. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Ini karena lagunya pun sudah ada 4 sekaligus kita putarkan, karena ini ternyata sudah ada di interval terakhir mungkin ya, sudah Fortuna semuanya, karena sudah jam 11.35 ini supaya terputarkan semuanya. Kalau begitu selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Kencreng, guys.

Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya Rido pun juga sekaligus harus pamit undur diri. Dan ini masih ada Falling in Love dari J-Rock dan juga ada Gajah di Balik Batu. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, selamat bertemu, selamat pagi, Pak Ispa.
1: Pagi-pagi, Pongki.
0: Di pagi hari ada aku Pongki Nusantara dan juga
1: Ispa Dahlan.
0: Seperti biasa, acara Warawiri. Tapi dengan jam 9 nanti alias 3 jam ke depan kita bakal seru-seruan dengan berita terupdate ya.
1: Benar banget.
0: Perkiraan cuaca, wah alhamdulillah. Kemarin tadi perkiraan hujan ringan tapi gak hujan ya. Tapi sekarang pagi-pagi udah mendung-mendung baik nih.
1: Tapi tidak
0: semoga
1: hujan
0: hari ini ya. Saya juga ya, miss call di WhatsApp, Facebook, Instagram juga ya. Dan iya, stay tune terus karena nanti kita bakal menyuguhkan lagu-lagu DJ Remix favorit Anda juga semuanya.
1: Oke.
0: Ya udah tuh, kita langsung pemanasan dulu Mbak seperti biasa ya. Lagu remix lagi yang siapnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1: Jepit tahan
0: ya. Yaudah, langsung aja, janji Allah itu pasti dong.

0: Genjreng.
1: Waduh. Sudah pertama yang baru mancur dan misko-misko. Selamat pagi Anda semuanya ya.
0: Pagi.
1: Saya sementara ya sebelum keperkiraan cuaca. Selamat pagi dan juga selamat mancur. Selamat datang untuk Temel dari Puncak Puyem yang masih
0: pagi,
1: di Jakarta.
0: Pagi Mel.
1: Juga yang ada misko-misko juga ya. Kak Aki dan Badar Sagio Park Ciletuh. Itu juga Ayam Baros, Mama Nini, Mami dan Papinya selalu senantiasa mancur terus. Selamat pagi Teis Ibadak ya, ada juga Ma Iis dan juga Teis Aisyah dari Pelabuhan Ratu.
0: Oke.
1: Kayu di Siro dan Miss Komis Kau, selamat pagi Telisna juga, Mpok Nura, Teati Bali, Teali Api Sinjati Kole Beres, Anibar yang sekarang lagi bur-bur kayaknya mas Selasa ya.
0: Selasa bur ya, kemarin bur sih aku lihat.

0: Oh iya kak, bur.
1: Sekarang buar, besok buar, Kamis buar, semuanya buar. Iya, bubar. Bubar. Kang Deden Bantas, Deden Galon, Deden Gembol juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya. Kang Irfan Nyomplong juga selamat pagi. Mama pagi, Nurul pagi. Juga istri Waong bersama Waongnya selamat pagi. Mm-hmm. Ada ACT, ak, oh. Ak. Kalau di Inggris itu beraksi, ek tuh ya.
0: Oh,
1: ini amang-amang beraksi ya kayaknya ya. Pak Ben Bang Len juga selamat pagi.
0: Pagi-pagi.
1: Buat TRM juga Negla Sari bersama Teh Jule dari Puncak Bayam. Ayo Puncak Bayam.
0: Puncak Bayam tuh ada Teh Hera sama
1: Oh iya ada lagi siapa?
0: Ini sama
1: Cica Herman.
0: Bukan.
1: Siapa tuh?
0: Aduh, Atika.
1: Atika.
0: Udah Atika sama Teh Hera selamat pagi
1: Atika.
0: Puncak Bayam.
1: Hai.
0: Puncak Jakarta.
1: Pupuy, Puncak Bayam.
0: Mari Mama Rindu di Ekon.
1: Terus juga ada Cecep Herman.
0: Ibu Ipung juga selamat pagi di Bojonggali.
1: Lebat-lebat juga bersama Bunda Aceh selamat pagi.

0: di Pasir Pompok ya, nama daerahnya itu.
1: Pompok itu kayaknya ini pengganjal anting pakai pompok ispa.
0: Apa sih apa pak?
1: Ini ngit cina pompok. Nah itu
0: pompet.
1: Pompet mah beda lagi.
0: Oh beda lagi. Pompet mah yang udah bolongnya nggak ada lagi. Trompet. Ya ampun ya udah deh. Itu buat saudara Pongki itu ada. Lebih sesengit nama ya tadi.
1: Hai.
0: Ada Wajajang, ada Tenenah, juga ada Nek Neneng. Terus juga buat Wacici, Wasalima, Wadeden, Watatang, Teh Emar bersama ante-antenya atau anak-anaknya ya.
1: Aduh.
0: Buat Teh Fatimah, iya buat buat Bila, buat Intan, buat buat semuanya adalah ya.
1: Semua-muanya.
0: Ya, dari Pasir Pompok selamat
1: pagi. Itu cilok teh kumaha?
0: Ah. Tah yang nyaho ah teuing teuing cara kabar ka panggi
1: saya kabar deui eta
0: teh kabar menghilang menghilang dari kopti ya
1: itu we nya
0: itu we kabar cilok teh bukan ciloknya yang kita tunggu tapi
1: orangnya
0: dan orangnya
1: itu mah cilokna kagur
0: gitu iya tapi mbak
1: cilok eh cilok
0: ay cilok kita bakal bawa cilok mah enggak apa-apa ya sekarang ketemu Pongki kayak memalingkan wajah apa salahku dan apa salah dosaku
1: kau palingkan
0: demi cilokmu itu
1: tidak kenapa kau tidak smash
0: saya paling saya smash lah ya.
1: Ada
0: saya passing atas itu. Passing bawah di smash langsung. Tapi ya
1: pedal sudah tersedia.
0: Raket pedal. Apakah ada mosquitoes? Di Inggris itu nyamuk itu mosquitoes, ya. Ya maksudnya Bang Cilok Cowboy kalau misalnya belum ada ciloknya atau habis karena laris manis Tanjung Priok enggak apa-apa.
1: Sudah tidak jadi cowboy lagi.
0: Apa dong?
1: Cilok Nagong.
0: Sherif, Sherif ya. Sherif Kelly bukan cowboy lagi, Sherifnya lagi. Berkah selalu. Bukan masalah dikasih enggaknya kita mah satu juga kita terima kok.
1: Silaturahminya.
0: Silaturahminya kok ya. Mama Nono gimana kabarnya Bang Hari? Oh hari ini, bagaimana kabarnya hari? Lah tiba-tiba ini, oh beda, beda bagian di bawah. Tuh ya di catatan mah emang kadang intonasi dan juga spasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa kabar bersama Mbak Nino.
1: Hai, hai, aku Ispa Dahlan.
0: Oh iya, ini bukan Mbak Nino pemirsa ya.
1: Ini siapa?
0: Ini siapa?
1: Itu yang WA siapa?
0: Mama Nurul tadi.
1: Oh, Mama Nurul. Mama Nurul.
0: Emang suara Mbak Ispa sama Mbak Nino itu.
1: Mungkin kita ya sama lah sama-sama perempuan
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Oh, mohon maaf.
0: Halo, gimana kabarnya hari ini Mbak Ispa dan Apongki?
1: Baik.
0: Oh di atasnya selamat pagi Apongki dan Mbak Nino. Satu menit kemudian Mbak Ispa dan Mbak Apongki.
1: Baru nge.
0: Baru nge.
1: Kayaknya, baru kumpul semuanya. Kayaknya
0: beliau lupa cara menghapus pesan.
1: Ayy.
0: Hati-hati ya.
1: Mungkin copy paste yang kemarin lupa.
0: Ah betul. Kalau kemarin kan masih kita copy paste minggu depan. Minggu kemarin dong.
1: Minggu kemarin
0: iya. Papain juga para wiri pertunangan bikin jalannya dari Jampang Tengah. Oke. Okay. X juga ya. Oh, X itu singkatan dari anting cap tobat.
1: Bahula anting.
0: Coba kita lihat mukanya. Bejir. Mantap ya. Amang-amang, mantap. Ini kayaknya jual anting deh, Amang. MMM Enging.
1: Amang Nur Hidayat ya tengah-tengah.
0: Di gencereng kemarin yang DJ-DJ keren.
1: Nur Hidayat.
0: Nur Hidayat juga terima kasih. Udah deh,
1: pakai Nur Tenaun,
0: Nur
1: Cahaya, Hidayat Tenaun, Hidayah. Ada cahaya ke hidayah.
0: Mantul
1: ayah.
0: Ya, ya Allah, bukan aku ya.
1: Kan ngara tos saya pisan amang.
0: Iya, tapi ini enggak ada.
1: Enggak
0: ada cahaya-cahayanya
1: cahaya
0: ini.
1: Hidayah aja.
0: Oh, ini video masih yang kita dengerin dulu nih.
1: Oh. Bisa sama dia.
0: Asik.
1: Udah
0: asik,
1: masuk galerinya asik, dia asik, kayaknya.
0: Beda lagi, beda lagi dengerin dulu dah.
1: Iya, iya.
0: Jadi kita nggak usah ngomong, Mbak. Nggak usah ngingetin langsung aja.
1: Gitu ya. Update seputar kota Solo dan sekitarnya dan info-info lainnya, yuk.
0: Yuk, berapa pengin Nusantara dan juga.
1: Ispa
0: dong. Terus selalu karena kita bakalan ditemani dengan
1: DJ-DJ
0: tuh kan. Jadi nggak usah bingung-bingung tadi isi acara Walawiri sudah digencarkan sama Kang Irfan Abdul ya. Waduh,
1: udah ngasap kayaknya.
0: Irfan Abdul Hamid. Maaf ya karena suaranya hampir mirip-mirip.
1: Hampir buat aku, mirip.
0: Buat aku yang
1: iya pikir itu suara siapa? cicak di dinding.
0: Buat aku yang kerja hampir 2 tahun tuh beda banget. Mereka tuh punya ciri khasnya dan karakternya masing-masing. Jadi Mama Nurul, it's up to you lah.
1: Kita punya karakter tuh crispy. Renyah-renyah-renyuh teh gini kan.
0: Gak kuat.
1: Renyah-renyah-renyuh.
0: Gak kuat. Kalau baseball renyah-renyuh-renyuh, kalau aku serak-serak jibrol.

0: Kabarinnya serak-serak seksi. Kabarian anggun jelita dan anggun cecasmi. Jadi beda-beda kalau sulis. Gak ada. Iya, gak ada. Karakternya gak ada.
1: Datarnya.
0: Datar.
1: Oh,
0: datar
1: gitu banget sih.
0: Datar-datar.
1: Kasih dong sedikit karakternya.
0: Oke, ada.
1: Manja, dia manja.
0: Enggak. Datar-datar.
1: Manja, Mak.
0: Pahang-pahang.
1: Mandi jarang.
0: Sulis, iya itu dia. Kelihatan nampak aja pagi-pagi. Wah, itu karakternya.
1: Dia enggak masih bobo kayaknya.
0: Oh, iya masih bobo deh kayaknya. Wah, Sulis. Karakter-karakter jarang mandi kayak Sulis ya.
1: Mandi jarang
0: dong, manja. Ya,
1: jangan
0: manja
1: jujur, Ispa. Dia manja. Ya, anak kalau, yang manja.
0: Kalau Bang Hari karakternya kayak berwibowo. Kalau misalnya Rido karakternya itu apa ya, Pak?
1: Kalau Rido, jinak-jinak merpati.
0: Jinak-jinak.
1: Diam-diam.
0: Diam-diam mati lo ya. Wah, hati-hati lah anda semua ya. Kalau Dito itu diam-diam menghilang. Langsung hilang. Tuh Mama Nurul katanya ketawa aja digenjreng. Anda sih gak ngomong karakter.
1: Harus
0: jadi kerjamkan semuanya.
1: Tapi ya.
0: Selalu pin masih
1: yang banyak yang banyak apa namanya? Tagihan, yang banyak bayaranan, gitu nya entong dipusing-pusingkan kok gitu.
0: Pinjol online hati-hati lo kecanduan. Meskipun kalian tenggak waktu, tepat waktu tapi waktu udah bayar ambil lagi kali ya.
1: Percayalah. Pertolongan Tuhan itu ada.
0: Ada. Sip ya. Ya udah deh, perkenalan cuaca karena untuk jalan Magi 1 nomor 20 Kecamatan Cole Kota Sukabumi.
1: Kita prakici belum, say.
0: Magi-bagi bah manja ya. Ini untuk sekarang sih pagi-pagi cuacanya.
1: Ini gara-gara karakter.
0: Gara-gara Manoral, ini Manoral jadi kemana-mana nih.
1: Nah, ACT Manoral ta. Anu jadi biang.
0: Biang kerok, Mbak, bukan biang. Biang itu yang biasanya yang micin itu tak apa ya?
1: Karena micin itu apa gurih-gurih gimana micin teh?
0: Micin. Ya udah tuh, pekan cuaca Kota Sukabumi hari ini ternyata bermacam-macam. Untuk per edisi tanggal 1 kerasa loh. Kayak baru kemarin aja tahun
1: sekarang
0: baru.
1: September ceria.
0: Udah bulan 9 lagi. Oh my wow, enggak kerasa nih ya. Tiba-tiba nanti aku 60 tahun.
1: Ada yang udah cair tanggal 1 ada.
0: Ada teman aku malam langsung traktir aku bakso.
1: Iya, pegawai nagari-nagari gitu
0: nagari,
1: tanya.
0: Nagari.
1: Pegawai swasta juga.
0: Dari PT yang di bawah kita juga PT Giciin. Terus juga PT-PT ini mirip. Iya, dan semuanya udah pada cair kayaknya. Mirip. Kalau kita sih Radio Fortuna eksklusif nanti tanggal sekian. Secara
1: bisa
0: ya
1: ditetapkan secara undang KUHP.
0: Secara KUHP dan AKBP.
1: Lanjut
0: BPUPKI semuanya.
1: Nah,
0: ya langsung untuk nama daerah. Nama daerah untuk daerah Kota Sukabumi pertanggal Selasa 1 September. Ini 2025 2026 maksudnya. Catatan yang lalu saya lagi apa ya. Untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan cerah bersama dengan Citam yang cerah. Wow, baru dah Citam yang dari Gunung Puyuh kita akan cerah loh. Ya, suhunya 21-23 derajat Celcius, cerah cekolnya juga berawan. Baru dan juga cerah.
1: Ngerap ya.
0: Cerah. Terus juga untuk Baros cerah. Lembut itu cerah. Tiga-tiganya itu dari 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan presipitasinya itu dari 43 sampai dengan 96%. Wah, lancar. Dan juga untuk Cibarem Perawan. Jadi kita tiga-tiganya ini hari ada dua ya. Sedih ya.
1: Kenaan Pongki.
0: Sedih. Karena untuk Cibarem dan juga Cikole itu berawan. Dan untuk Citamiang, Waradoyong, Baros, Lembur Situ dan juga Gunung Puyuh itu akan diperkirakan cerah.
1: Nah, jadi, ayo Warudoyong
0: kan? Emang kan Warudoyong dari kota.
1: Kan?
0: Iya, Warudoyong ada cara. Ya udah, dengan kita kisaran suhunya dari 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Terima kasih.
1: Okay.
0: Mama Bungsu Aldi, assalamualaikum. Salam sekian lama ya warawir pertunjukan hari ini jaringan. Selamat pagi, terima kasih juga Pongki. Nah, benar nih.
1: Aja, Ma Bungsu.
0: Mancok sama cari rupiah di genjerengkan. Baru buka lagi warungnya kayaknya. Oke, lanjut.
1: Kita ke kabupaten ya. That's di Pelabuhan Ratu itu cerah hari ini di 24 sampai 32 derajat Celcius. Cipanas juga enggak mau kalah seperti halnya Pelabuhan Ratu, cerah di mana suhunya 23 sampai 33 derajat Celcius aja. Cikakak juga cerah ya. Sampai Bantar Gadung, Cisolok cerah terpampang nyata. Cikidang juga Lengkong, Jampang Tengah, Warung Kiara, Cikembar sampai Cibadak.
0: Cikembar.
1: Itu cerah. Nah, Nagraknya hari ini kebagian hujan ringan, 22 sampai 31 derajat Celcius aja. Parung Kuda juga hujan ringan, Bojong Genteng juga hujan ringan, Parakan Salak hujan ringan, Cicuruk, Cidahu sampai Kalapanunggal dan Bandungan hujan ringan.
0: Wow.
1: Waluran berawan, Jampang Kulonnya cerah, Ciemas cerah, Kalibundarnya berawan, Surade

0: Cerah, Cibitung cerah, Ciracap sampai Gunung Guruh, Cantayan, Cisaat itu cerah. Nah, Kadu Dampit ke bagian hujan ringan ya, Caringin hari ini juga hujan ringan, Sukarajanya berawan, terus juga Kebon Pedes itu berawan, Cirenghas cerah, Sukalarang cerah, Pabuaran berawan, Purabaya berawan, sampai Nyalindung, Geger Bitung berawan, Sagaranten Curug Kembarnya juga berawan, Cidolok, Cidadap ke bagian cerah hari ini, Tegal Bulut juga cerah, Cimanggu berawan, Ciambarnya hujan ringan. Itu tadi informasi Prakicu pagi hari ini ya. Apapun cuacanya, mau hujan ringan, cerah berawan ya, cerah berawan atau apapun itu, kita syukuri, nikmati saja cuaca pagi hari ini, banyak bersyukur, nikmati, jalani prosesnya ya. Insyaallah kalau kita banyak bersyukur, kebahagiaan akan kita rangkul. Jangan banyak mengeluh ya. Keluhkan saja dirimu kepada Sang Pencipta.
1: Dalam banget ya, dalam yang terdalam, jerok ya namanya. Nah, dan juga hampir masih udah terbaik selalu ya Bisma ya. Yang lagi for you guys, yang lagi di on the way on the car ya.
0: Aduh.
1: Good morning. Ya, yeah, good morning. Selamat pagi udah jeng-jeng.
0: Iya, tiga bahasa. Atau mungkin yang lagi di on truck.
1: Di on truck pinjol.
0: On the way on car,
1: on the way on truck dan juga lagi
0: hati-hati yang lagi di on-drog ya,
1: iya.
0: Persiapkan
1: mentalmu. Mentalmu untuk menghadapi para bang emok di luar sana. Saya termasuk salah satunya.
0: Tapi saat ini bukan ke situ viralnya.
1: Apa
0: kalau di on-drog?
1: Apa tuh? Oh, viral-viral masalah selingkuh.
0: Mau di on-drog.
1: Gak lagi ya.
0: Keciduk
1: gitu ya.
0: Nungorak itu.
1: Karena aku tuh gak paham jadi kesini nih. Ongkoh yang ngora, tapi kalau lebih tua dari yang aslinya, selingkuhannya. Katanya selingkuhannya yang ngora, cina ya, yang kedua.
0: Gitu.
1: Tapi rata-rata usianya, banyaknya orang di kasus itu yang di masalah di media sosial itu lebih tua daripada.
0: Aduh.
1: Ya gitu, selingkuhan itu gak pernah ada yang lebih cantik daripada yang aslinya. Original best. Iya dong.
0: Nah, original.
1: Ya ampun, original. Ya, Talisa juga baru hadir. Talisa, selamat pagi.
0: Aduh.
1: Terus juga buat Kang Deddy Mulia di Gary juga selamat
0: aku
1: pagi.
0: Aku hanya kenal origami sih.
1: Oh, kertas. Ya, warna-warni ya, Mbak. Original itu yang pasti-pastinya aja.
0: Itu adalah keterampilan yang paling mahal.
1: Bener sih. Iya. Origami. Jerami kali. Origami kalau misalnya kertasnya yang berwarna-warni itu pasti original. Jadi di mana ada origami di situ original.
0: Asik.
1: Enggak penting tuh. Kalau selamat pagi dari Jawa gimana bahasanya, Mbak?
0: Hah?
1: Kalau selamat pagi di bahasa Jawa.
0: Selamat pagi Wilujeng Ejing sama.
1: Wilujeng Ejing. Oh, sama.
0: Coba tanyakan sama
1: AI. CA dan Kang AI, selamat pagi dalam bahasa Jawa.
0: Sugeng enjing.
1: Hah? Oh, ada. Sugeng enjing. Berarti selamat pagi.
0: Kita pagi itu sama Jawa Barat sama Jawa ini.
1: Berjeng enjing, sugeng enjing.
0: Heeh,
1: sugeng enjing. Ya udah guys, sebelum kita ke lagu ini ada happy birthday buat kalian yang ulang tahun hari ini. Jangan lupa setiap pagi tuh ya minum air putih tuh bangun pagi. Kalau Mbak Ispa bangun-bangun minum air berapa gentong, Mbak?
0: Alhamdulillah cukup 2 gelas.
1: Dua gelas tuh air hangat.
0: Dalam untuk bangun tidur kalau seharian itu ya dua sekitar liter. 2 literan.
1: Iya, for you Ibu Mbak itu. Saya Mbak tuh misalnya pagi-pagi itu air hangat, air medium atau air dingin?
0: Aku air hangat-hangat.
1: Aku dingin-dingin ada esnya. Langsung ketutup lagi itu.
0: Bahaya kalau air dingin RS.
1: Iya bahaya. Enggak, aku bohong. Aku mah air biasa aja.
0: Aku kan sudah bilang sama kamu.
1: Iya, di belakang layar ya. Tapi katanya kalau air hangat Ibu, Ibu kan. Mbak, itu katanya kalau kita minum itu si
0: emang sih aku
1: kebuka,
0: tuh keibuan.
1: Ya? Oh, iya. Apa sih keadean ya?
0: Keadean.
1: Nah, iya kan Mbak, benar kan? Yeah. Kalau air hangat itu biasa pembuluh darah semuanya kebuka. Iya, karena suhu. Semua dibangunin tuh.
0: Oh.
1: Iya.
0: Karena mungkin ya
1: kayak hati, ampela, empedu tuh semuanya sampai ke paru-paru, jantung semua.
0: Kan itu
1: semua.
0: Kan ibarat kata
1: malam dingin ya, lagi rehat ya. Dingin tuh suhu ya. Beku tuh.
0: Jadi kalau apa dihentakkan dengan air dingin itu sangat tidak bagus.
1: Shock nanti. Oh, ya. Oh my god.
0: Kalau air hangat kan?
1: Ah, enak. Calming, warming, and healing. Tuh ya. Yang paling penting peregangan ringan gitu. Tuh, jadi stretching alias ngeliat bahasa Sunda namanya, Pak. Ngeliatnya tong dilateuing sampai 15 teuing ya. 15 menit aja cukup. Untuk mengaktifkan otot dan melancarkan sirkulasi darah, Mbak. Kalau tiba-tiba bangun tidur langsung beraktivitas nanti kayak leles nantinya. Jadi stretching
0: kumpulkan
1: dulu.
0: Kumpulkan segala apa
1: nyawa,
0: namanya?
1: arwah.
0: Wudu arwah.
1: Kumpulkan segala apapun gitu ya, stretching.
0: Lelembutnya
1: dikumpulin. Berjemur kalau ada matahari dan pasti ada matahari.
0: Harus.
1: Meskipun cuaca kita di sini mendung.
0: Siapa
1: tapi
0: di sini mungkin Saudara Fortuna yang nggak pernah berjemur. Aduh.
1: Pasti jamuran.
0: Bukan.
1: Oh, nggak bukan. Kan kalau kalau kamar nggak kena sinar matahari jamuran mbak. Iya. Yeah. Tapi kalau orang gimana tuh, jamuran juga gak ya? Yang pastinya dapatkan paparan sinar matahari pagi untuk membantu produksi vitamin D dan mengatur ritme sirkan di tubuh.
0: Sirkan di
1: candi kali lu ya. Ai, dasar lu. Yang paling penting sarapan sehat. Meskipun kayak kita, aku sih belum sarapan ya. Tapi setelah ini aku bakal langsung terbang ke warung Cik Edo untuk mendapatkan gorengan.
0: Deket banget. Apa London dong? Dong.
1: London nih. London ini kolonial nih.
0: Lontong Mang Odon.
1: Oh, Lontong Mang Odon. Oke, okay, I got it. Thank you guys ya. Dan buat semuanya yang paling penting, always be happy, always be whole. Selalu bahagia dan juga selalu berbahagia.
0: Afirmasi paginya yang baik, yang bahagia.
1: Iya.
0: Ya, yang pusing-pusing hempaskan.
1: Hempaskan aja. Dan buat kalian, ya afirmasi doa terbaik, jangan lupa untuk mengucap bismillah di segala situasi ya. Cukup dengan bismillah aja kok. Itu simpel banget ya, guys. Yep, Bispa. Sebelum ada kata-kata terakhir. Sebelum ini lagu maksudnya di segmen ke satu ini.
0: Kamu mau kemana sih, Pongki? Aduh, di segmen perjumpaan kita tuh belum satu jam.
1: Belum satu jam ya.
0: Udah mau berakhir aja.
1: Maksudnya kita bakal
0: ada dua jam.
1: Kita switch ke segmen kedua.
0: Iya.
1: Ada kata-kata sebelumnya?
0: Ada kata-kata sebelumnya?
1: Ya,
0: kamu gimana sih, Pongki? Kalo gitu.
1: Nggak konsisten ya tadi terakhirnya sebelumnya. Kalau aku sih ada ya, aku siapin rekaman dulu karena kata-kata ini harus direkam. Wah, biasanya yang direkam itu kata-kata apa aja sih, Pongki? Kata-kata yang sakral lah kok hilang, mana kertasnya mbak? Itu di situ, maaf mbak,
0: kertas naon
1: itu? Saya mau rekam.
0: Iya,
1: informasi saya mau rekam nih ya buat anda semua. Sebentar, kita langsung, ini dia informasi pentingnya. 90.7 Baik, Suara Fortuna, informasi yang terbaru dan yang terupdate. Ada lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang. Ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik ya. Dan juga ada malam yang membuat semua cerita itu kembali. Pada tanggal 13 September 2026, catat tanggalnya, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Tentunya dapatkan tiket dan keseruan bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Ya, dapatkan tiketmu di Kinera 8, terus juga Gossip House, Kabumi Cafe, Cikopi Gaud, ada juga Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games. Atau beli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan juga tiket apa saja. Broken versus Music Experience Festival. Langsung aja, mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta. Fresh.